0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di pagi ini dalam Morning Review yang seperti sudah masuki bagian kedua ya. Dan tentu Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan sahabat K-Light, Badan Pemeriksa Keuangan BPK mulai memeriksa laporan keuangan konsolidasian Badan Pengelola Investasi BPI Daya Anegata Nusantara dan Antara tahun 2025. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai kewajaran laporan keuangan sekaligus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dan antara. Pemeriksaan dimulai dari grand entry meeting dan penyerahan surat tugas pemeriksaan oleh anggota 7 BPK Slamet Hadi Purnomo kepada CEO BPI dan Antara Rosan Ruslani Kamis 17 September. Pemeriksaan BPK nantinya mencakup BPI dan Antara, PT dan Antara Asset Management atau PT DAM, PT dan Antara Investasi Management PT DIM, dan seluruh badan usaha milik negara BUMN. Dan sahabat K-Light, pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang terakhir diubah menjadi atau melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Dalam Undang-Undang BUMN tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BPI dan Antara diperiksa oleh BPK. Sebelumnya, BPI dan Antara juga telah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian tahun 2025 unaudit kepada BPK pada 20 Juli 2026. Laporan tersebut menjadi bagian dari persiapan pemeriksaan. Dan setelah laporan diterima dan surat tugas pemeriksaan diterbitkan pada 14 Agustus 2026, BPK melakukan sejumlah persiapan termasuk memperbarui penilaian risiko, materialitas, dan strategi pemeriksaan. Tahap ini diperlukan agar pemeriksaan berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan standar pemeriksaan. Adapun tujuan dari pemeriksaan BPK adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tersebut. BPK akan menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kelight FM, website kami di www.1017.fm.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Sit back and enjoy Kelight FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on Kelight 107.1 FM.
2: 107.1 FM, sahabat Kelight, pada perjalanan sudah kita bersama di pagi hari ini dalam Morning Review. Sahabat Kelight mengikuti jejak sukses implementasi program solar dengan campuran minyak kelapa sawit hingga 50% atau B50 dalam mengurangi ketergantungan impor bahan bakar. Pemerintah berencana untuk memproduksi bensin dengan bahan dasar batu bara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, saat ini para akademisi dan profesor dari berbagai fakultas teknik di tanah air telah berhasil menciptakan bahan bakar dari sumber daya lokal, yakni minyak kelapa sawit atau crude palm oil, CPO. Dalam konteks inilah Prabowo kemudian mengatakan bahwa pengembangan sumber bahan bakar baru seperti solar dengan campuran minyak sawit tadi harus terus dikembangkan, di mana pemerintah kini membidik pengembangan produksi bensin dari batu bara. Dan sahabat Kelight, di luar itu, saat ini keberhasilan penggunaan bahan bakar solar campur minyak sawit hingga 50% atau B50 telah berhasil membuat Indonesia berhenti melakukan impor solar sejak 1 Juli lalu. Rekam jejak inilah yang kemudian ingin dipertahankan. Prabowo menilai langkah penghentian impor solar ini membantu Indonesia terlepas dari krisis energi. Pasalnya, kondisi global yang penuh konflik sekarang ini telah memicu kelangkaan pasokan solar di berbagai negara.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s, the 80s.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Surasun, wargi Kanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

0: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, kembali kita ikuti beragam kabar yang tentu sangat mengaruhi kegiatan ekonomi dan bisnis. Harga minyak dunia naik pada perdagangan Senin setelah kelompok Houthi Yaman yang didukung Iran melancarkan serangan rudal drone dan drone ke Riyadh Arab Saudi pada Sabtu kemarin. Serangan tersebut meningkatkan ketegangan di Timur Tengah di tengah kebuntuan antara Amerika Serikat dan Iran. Dikutip dari Reuters, Senin 21 September hari ini, harga minyak mentah Brent naik 81 sen atau 0,78% menjadi 104,68 US dollar per barrel pada pukul 22.02 GMT. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika Serikat berada di level 101,06 US dollar per barrel, naik 76 sen atau 0,76%. Pemerintah Arab Saudi mengonfirmasi kelompok Houthi mencoba menyerang ibu kota Riyadh Arab Saudi menggunakan rudal balistik. Serangan tersebut menjadi upaya pertama Houthi menargetkan Riyadh sejak eskalasi perang Iran. Arab Saudi mengatakan rudal tersebut berhasil dicegat. Sejumlah warga Riyadh sempat mendengar ledakan dan melihat kepulan asap di sekitar bandara. Namun tidak ada laporan korban jiwa maupun kerusakan. Houthi juga disebut mencoba menyerang infrastruktur sipil di kota pelabuhan Laut Merah Yanbu, lokasi berakhirnya salah satu jaringan pipa utama Arab Saudi. Serangan lainnya menyasar Taif, Baiz, dan Farasan, seluruhnya berhasil digagalkan. Sebelumnya, Houthi mengklaim telah menargetkan sejumlah lokasi sensitif di Riyadh Arab Saudi serta fasilitas raksasa minyak Saudi Aramco di Yanbu hingga menyebabkan kebakaran besar. Namun kelompok tersebut tidak memberikan bukti atas klaimnya, sementara Aramco belum memberikan tanggapan.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep rock.
2: 107.1 FM, sahabat K-Light, kita sudah bersama berada di bagian ketiga atau pada terakhir dalam Morning Review edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Sahabat K-Light, Kejaksaan Agung atau Kejagung ikut mengawal proyek pembangunan jalan di Ibu Kota Nusantara IKN untuk tahun anggaran 2026-2027 senilai 3,986 triliun rupiah. Hal ini ditandai dengan entry meeting dan exit meeting proyek strategis nasional Kamis 17 September kemarin. Dalam agenda tersebut, Otorita IKN menerima persetujuan pengamanan pembangunan strategis PPS untuk 3 paket pekerjaan infrastruktur jalan. Otorita IKN juga menerima hasil exit meeting atas 7 paket proyek peningkatan jalan KIPPI 1B1C tahun 2025 senilai sekitar 3,355 triliun rupiah yang telah rampung 100% dan diserah terimakan. Untuk entry meeting, pengawalan proyek mencakup paket jalan, kompleks yudikatif, kompleks legislatif, dan jalan kawasan pendukung KIPP 1A. Sedangkan exit meeting dilakukan terhadap proyek peningkatan jalan KIPP 1B, 1C paket A sampai dengan G tahun 2025. Dan PLT Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Sarjana Turin mengatakan pengamanan pembangunan penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai ketentuan, bebas hambatan, dan tetap menjaga integritas pelaksanaan di lapangan.

0: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: You're the best station in Bandung.
3: 107.1 KMOT FM. Time for more music.
4: Banter, inspiring sounds.

sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung. On 107.1
5: Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama di Morning Review pagi ini. Senin 21 September 2026. Sahabat K-Light, pengembangan ambulans terbang tengah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia Persero atau PT DI. VP Business Development and Marketing PT DI Heber M.F. Panjaitan mengatakan saat ini prosesnya masih tahap pengkajian. Meski begitu, pihaknya menilai pesawat yang dapat fleksibel untuk kebutuhan ambulans terbang adalah pesawat C atau NC212. Yang menurutnya pengembangan ambulans terbang tersebut terbuka untuk dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Dan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah akan membuat ambulans udara menggunakan helikopter dan pesawat kecil untuk membantu masyarakat di daerah yang sulit terjangkau. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengantar keterangan pemerintah atas rencana undang-undang tentang APBN 2027 beserta nota keuangan di Kompleks Parlemen Jakarta 14 Agustus lalu. Dan negara harus hadir sedekat mungkin dengan rakyat. Untuk itu, menurut Prabowo akan membuat ambulans udara dengan heli dan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, pasir, sungai, supaya tidak ada rakyat yang tidak bisa dievakuasi ketika sakit.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

107.1 FM, sahabat Kelight masih keliling Bandung cari kuliner legend. Sekarang nggak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung tempo dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung, dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Kebodaran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini free entry mulai 25 Agustus sampai 27 September di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarikonmall.bandung.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM. Sahabat kalian sampai di sini, saya Indra Bina menemani dalam Morning Review untuk edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Bandung Sinsmari Sound 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Kelet. Alhamdulillah kita kembali bersama di pagi ini di perbincangan yang santai, economic review ya, apapun sebutannya, tapi yang jelas semoga saja review-review yang nanti kita berikan Pak Hari juga bisa memberikan inspirasi, solusi mungkin tidak akan pernah ya, kan sudah dijawab itu dari dulu juga. Selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi. Eh bener mik deh.
0: Woy bener aku sekarang.
1: Lain biasana aya sabotase di awal. Urusan kabel lainnya beres.
0: Sudah dipersiapkan. Jadi tidak perlu ada kesalahan dua kali.
1: Oh iya. Selamat pagi buat sahabat Gilai semua, Kang Angga, dan siapapun yang tuning di apa di acara ini. Ya, selamat pagi Pak Igan. Tadi saya lihat Pak Igan. Kudu disapa.
0: Iya betul. Dan saya kemarin dengar bukan hoax ya, ini dengar dari sebuah survei bahwa K-Lite itu salah satu radio yang jika diperiksa di streaming itu paling lama live span listeningnya paling lama.
1: Oh.
0: Karena kita banyak talkshow juga kyu.
1: Oke.
0: Nah, jadi panjang gitu ya kan yang lain mah seret lewat di scroll gitu ya. Kalau kalian itu paling panjang gitu.
1: Oh, itu harusnya kita bisa menjadikan satu apa namanya? Keunggulan ya, keunggulan buat K-Lite ya.
0: Iya, betul.
1: Buat K-Lite. Memang ciri khasnya itu ya udah aja. Polesnya terus gitu ya. Khususnya acara jam 9
0: gitu.
1: Tanpa solusi.
0: Tanpa solusi.
1: Ulang ngarep-ngarep aja solusi.
0: Ya, baik sahabat kita seperti biasa Anda bisa bergabung ya di 0812-231972.
1: Yo, yang bergabung ya. Sokder.
0: Juga di live TikTok di K-Lite FM Bandung. Silakan juga bisa berkomentar di sana ya.
1: Atau di YouTube saya ya. Di YouTube juga kita sedang live di Frans Haryanto. Silakan Anda pilih mana, acak corak, pilih warna, mangawe reka mana.
0: Yang lebih enak, yang lebih santai.
1: Silakan. Ya, yang lebih nyaman lah, ya, yang lebih nyaman pilih aja di situ.
0: Atau hanya suara saja, silakan di live streaming atau analog.
1: Ya, kalau yang mau komen kemana?
0: Komen mah di 0812-203-1972.
1: Nggak seapal marahnya.
0: Apalah. Nah, dari seberanya Pak Hari tadi ngasih 11
1: ya itu cuman materi. Inilah materi-materi yang sebetulnya seperti biasa Kang Angga.
0: Ya.
1: Jadi minggu-minggu lalu itu sering bermunculan masalah apa gitu ya. Selain masalah Menteri Keuangan langsung di-cut. Kergawe tenang-tenang langsung ditelepon. Ini siate.
0: Ujug-ujug. Tapi benar pas saya buka di materi yang pertama, artikel pertama, pekerjaan dosen yang harus semakin dihargai secara nyata. Berarti sebelumnya hentunya.
1: Nyentu. Hentunya. Langsung SMA. emang rasa gitu.
0: jadi ini pembahasan yang menarik karena di samping itu profesi kita sama.
1: Sama sebetulnya profesi di lain bidangnya sama. Cuman gini ya, kalau ngelihat kata-kata orang akademis macamnya diksi, cenanya bahasa kerennya diksi. Pekerjaan dosen yang harus semakin dihargai. Kalau yang harus semakinnya orang buang gitunya, kita buang di situ. Pekerjaan dosen dihargai secara nyata, sebetulnya memang sudah adalah penghargaan ya, cuman minim. Kalau harus semakin dihargai, alangkah baiknya itu direalisasikan ya. Kenapa? Karena tuntutannya kan banyak ya, selain dari administratif, kemudian pengembangan keilmuan, pengabdian masyarakat, sebutlah ayah kabeh tah di dosen ya. Untuk pengembangan keilmuan saja kan nggak mungkin membawakan satu materi di kelas yang hanya isinya teori-teori unggul.
0: Yeah.
1: Yeah. Ya. Dan iya mah sekarang sudah eranya bagaimana implementasikan teori itu dalam kehidupan nyata. Mau di bidang apapun, bidang saya mah kan ekonomi, bidang Kang Angga kan komunikasi, ya. Atau bidang-bidang teman-teman lain, ada yang di matematik, ada yang di kimia, ada yang di hukum, FISIP, administrasi negara, niaga, teknik, sipil, arsitek, wah banyak lah. Kita kan perlu mengaitkan apa ilmu yang sudah kita sampaikan itu memang bermanfaat nyata bagi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa dipakai atuh. Diajar buku sekandal-kandal naon meuli. Kadang-kadang ratus ribu jeung juta gitu nya. Tapi itu bisa dipakai. Aing ngomong mah wah kemana-mana.
0: Betul.
1: Ya. Ya harus ini dong. Harus bisa diimplementasikan. Mempelajari sesuatu ini. Cikal bakalnya bukan berarti mahasiswanya menjadi yang paling utama, ya dia yang harus mempelajari, tapi ada peran atau kontribusi dari seorang dosen juga kan, menyampaikan materi itu gampang-gampang susah kan ya, gampang-gampang susah. Arti siswa kalau misalnya hanya kelas di kampus hanya sekedar menyampaikan materi. Ya, menyampaikan materi. Mending Google atau ChatGPT. Ya.
0: Betul.
1: Si AI kan banyak itu si AI.
0: Betul, itu akan lebih santai, lebih tenang mahasiswa kan. Dimanapun bisa dibuka.
1: Kalau materi mah, penyampaian materi apa yang dimiliki seorang dosen sama si Google, sama ChatGPT dan lain sebagainya. Ah, eleh lah. Wanu menang lah, sok pinter-pinternya dosen. Ya, sok rek nanya naon ke Google jeung ChatGPT atau yang lain, ya AI yang lain. Tahu semua kok.
0: Iya.
1: Ya, tapi kalau masalah-masalah orang konsultasi pribadi, dijawab ku mana nama? Wanu tuh dijawab mana? Saya pernah iseng ya. Salah satunya di ChatGPT. Yang lain juga saya pernah nyoba. Nah, ChatGPT ini saya lagi nanya nih, apa arti dari terminologi kata ini? Gitunya, dalam ruang lingkup ekonomi atau negara dan lain sebagainya. Dijawab kumanena teh, ya. Dijawab gini-gini. Setelah jawaban diberikan, dibaca, kan ada bagian-bagian tertentu yang saya nggak ngerti. Ya, ditanya deh ke saya. Tanya, ini maksudnya apa bagian ini? Gini. Caranya, udah nih. Ya, ku saya iseng. Dari pertanyaan beratnya, saya iseng. Langsung sweet. Kalau saya mau bikin nasi goreng yang enak, gimana ya caranya? Oh, gini caranya, cerna. Langsung komen, mengeluh, marah, nukeselna, urang mun ditanya ku Kang Angga, kumaha pari ieu ekonomi Indonesia? Oh, kieu. Begitu eta. Pari pernah masak nasi goreng? Kayaknya sih teh balik itu ngomong tipe perekonomian kan nasi goreng.
0: Bener.
1: Iya mau dijawab.
0: Jawab.
1: Nah, peran dosen apa? Peran dosen adalah memvalidasi, mengklarifikasi, mengkonfirmasi semua informasi itu nyambung nggak ke si mahasiswa ini. Karena setiap mahasiswa ini punya sinyal penerimaan yang berbeda. Benar sih. Sensitivitas terhadap sesuatu yang dia terima berbeda satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Ya, ada satu yang sangat cepat, satu yang sangat paham gitu ya, paham, yang satu lagi bingung, yang satu lagi celano gitu. Pandangan mah kaharepnya, tapi begitu kayak ditanya menurut Anda apa gitunya, iseng ngerosok cobaan di kelas. Pasti ngahulang. Pasti ngahulang. Berarti can ngerti. Yeah. Ya, atau can paham gitu kan. Nah, itu tugas dosen di kampus itu seperti itu. Gampang atuh. Cobaan wes.
0: Cobaan.
1: Cobaan geus ya. Ngomong pekerjaan dosen gampang.
0: Bener, ini ada di bawahnya ya, jadi ini judul nih. Ini headline-nya ini sub headline. Profesi dosen bukan sekedar pengabdian. Ini sudah menunjukkan ya pengabdian itu di awal. Melainkan juga bentuk pekerjaan dengan tuntutan kualifikasi dan tanggung jawab yang tinggi yang harus dihargai setara apa ini? Serta apa
1: sih? Setara dan setara dilindungi.
0: Dihargai setara dan dilindungi. Ini komanya teraya ya. Dihargai setara dan dilindungi.
1: Ya itulah bahasa itulah. Jurnalis.
0: Ini pengabdian sebetulnya yang ya, karena ya
1: kalau saya pikir pengabdian itu bukan hanya pekerjaan sebagai dosen. Pekerjaan yang lain juga kita kan melakukan segala sesuatu harus dengan penuh integritas kan. Pengabdian itu kayaknya deket lah tetanggaan yang ngarana integritas gitunya. Bahwa kalau kita sudah melakukan itu, saya suka dengan pekerjaan itu, ya lakukanlah dengan pol-polan gitu, jangan setengah-setengah gitunya. Kalau misalnya saya cuma mau cari pendapatannya saja dan lain sebagainya, enggak sih kak. Nulain atau dagang itu, tapi dagang juga kalau nggak disertai integritas udah mual maju atau so, pekerjaan apa sih yang tidak dilakukan dengan adanya integritas? Sok dari pekerjaan yang halal sampai yang keharam pasti aja integritas. Sok
0: betul.
1: Sok.
0: Pak Hari, kalau istilah integritas zaman baheula apa bisa disamakan dengan sense of belonging gitu, rasa memiliki?
1: Ada unsur itunya di integritas itu, bahwa memang saya mendedikasikan mengabdi pada bidang itu. Hidup saya tuh saya abdikan kepada bidang itu. Jadi segala sesuatu tindak tanduk kelakuan orang sepopoe ke bidang itu, ngarah ke bidang itu. Misalnya iya mak, tolong dikomentari ya. Kan orang mau berkomentar. Ya, lain ngajar iya mak. Kalau saya memang mengabdi pada bidang pekerjaan konsultan. Konsultan kan memberikan saran, rekomendasi, memberikan sudut pandang lain dan lain sebagainya. Misalkan itu. Jadi kalau saya ngobrol-ngobrol dengan Kang Angga atau teman-teman yang lain dan lain sebagainya, ya saya pakai sifat-sifat itu. Ini menurut pandangan saya ya, kayaknya gini deh Kang Angga, kayaknya begini, karena begini-begini. Kan itu satu bentuk komitmen saya dalam bidang konsultasi yang saya pakai juga. Saya integrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Model gitu ya. Itu kata saya. Ya kata saya. Jadi kalau misalnya integritas kayaknya ngeblend deh. Sama diri kita teh. Ya, udah ngeblend. Bukannya kita pakai topeng, ini jadi dosen. Topengnya topeng dosen. Jadi begitu keluar deh topengnya cabut, buka deh, ganti lagi dengan yang lain. Ya. Kalau seperti itu ya sama aja. Kita kan bagaimana kita mau dihargai kalau kita berganti-ganti topeng terus. Muncik saya. Ya. Kalau saya sudah mendedikasikan itu, ya udah dedikasi aja di situ. Di bidang itu. Tentunya wah saya gak bisa gerak nih kalau misalnya di bidang itu saja dan lain sebagainya. Enggak kata saya. Dedikasikan di bidang pendidikan, tapi di bidang apa, Anda kan pasti punya ciri khas. Pasti punya ciri khas. Ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing orang pasti berbeda. Hmm. Pasti berbeda. Ya. Ya, ngambil contoh sederhana deh-nya.
0: Ya.
1: Karena makanan makan lebih
0: semangat.
1: Lebih semangat.
0: Kupat tahu? Bukan.
1: Bunga. Gati. Gati. Makanya kupat tahu. Cing. Pasti ada no komen ya, nya. Pasti ada no komen kayak. Urang rek nyeun martabak, martabak manis. Nu dagang martabak manis kan banyak kan? Ya, dari sini oh martabak ini, martabak ini, martabak ini, tetap martabak manis. Yeah. Eusina misalna kacang coklat keju. Nya, sarua di tempat batur ge kacang coklat keju. Di tempat anu ge kacang coklat keju. Masing-masing nu ngaranna martabak manis eta bentukna bulat. Ya sama, di sana juga bulat, sini juga bulat, sini bulat. Kenapa Anda belinya di tempat anu nggak mau di sini? Kan bukan ciri khas masing-masing. Oh, di sana mah lebih juicy. Yang di sini mah lebih lembut, yang di sana mah usianya lebih loba dan lain sebagainya. Kan punya ciri khas masing-masing. Dan masing-masing punya target market masing-masing. Kene-kene sama seorang dosen juga, meskipun bidang yang diajarin materinya sama, mata kuliahnya sama, diajarin dengan dua dosen yang berbeda, pasti beda lagi. Komo saya nu ngajarna beda deh. Nya make istilah KBBI, wah jauh sih kan nama. Ya paling hiji dua slide. Ya, makanya istilah KBBI yang bahasa Inggris gitu kan. Ngeskade itu nampak penjelasannya. Weh, makanya bahasa iya weh. Eh, sate itu. Ngerti sate.
0: Bahasa sate.
1: Ayah, jadi itu.
0: Nah, ini.
1: Oh, ke sudah, ini dulu ya.
0: Saya mau menyapa dulu yang ada di TikTok hari. Terima kasih yang sudah tap layarnya. Saya pikir di sini juga banyak pengusaha nih ya. Banyak pengusaha. Jadi kalau mau bergabung silahkan. Mau berkomentar atau memberikan apa ya pengalaman. Pengalaman ditulis cukuplah singkat lah pengalamannya bahwa usahanya begini gitu ya. Nanti kita share dengan sahabat-sahabat Kelan yang lain. Terima kasih ya. Kalau di TikTok mah banyak hari kalau hiji-hiji mau sampai. Jadi saya sapa secara keseluruhan aja ya. Terima kasih juga.
1: Canpol ya. Di TikTok mah.
0: Iya. Ya. Itu lagi naik.
1: Kakarek pemanasan ya teh. Ya, sok atuh deur like. Nah. Subrek.
0: Ini di WA aja dulu, di WhatsApp.
1: Nah, di WhatsApp sok. Naon?
0: Ini dari Kang Dodi ini. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kang Kujang disapa nih. Ya. Aga Dokter Hari. Ingin berteriak, "Woi, cenah. Ini jorok amat ya." Noh. Koperasi KDMP belum jalan sudah hutang 40 triliun lebih. Koperasinya belum jalan, petugas sudah diseragamin, masih nganggur, nepika stres ke tetangga disindiran wae, gaji 16 juta mimpi karunyanya cina.
1: Oh, sekarang
0: koperasi
1: ayna cobanya canggihnya acara urang nanya. Acara urang mah canggih pisan. Ting ngomong dosen akhirnya langsung lupa ke kena karena koperasinya. Kudu cepat tanggap.
0: Tong ngamuk pada diganti materi ente langsung dijawab.
1: Langsung dijawab urang mah cepet dia mah. Tapi teuing jawabanna bener ente mah teu nyaho. Akhirnya ngomong koperasi ya. Ya, koperasi. Koperasi babaturanna sa MBG kan. Ya. Jadi kalau kita mengomentari yang namanya koperasi sama MBG, jangan berharap koperasi dan MBG itu tidak ada di muka bumi Indonesia sepanjang presiden yang sekarang ini punya misi utama, pengen menjalankan dua hal itu yang paling utama. Ya. rek kumaha kumaha, rek gulang galung, rek dibolak balik dan lain sebagainya, tetap we karena MBG jeung koperasi nya. Dalam setiap kesempatan apapun, pidato apapun nya, dalam diskusi apapun dengan para pakar nya, dengan para pakar lu disebut rada tit cenah kitu nya, mun dina dina video mah nya ada tit gitu nya, apal sorangan lah nya apa apa yang dibicarakan seperti itu. Tetap ngomongin dua hal itu menjadi program yang enggak bisa diganggu gugat ya. Jadi tetap harus jalan. Cuman permasalahannya memang kita tahu sendiri bahwa penanganan MBG itu seperti apa. Banyak SPPG yang kalau kata saya SOP-nya ada tuh. Ada SOP-nya, tapi yang menjalankan kan kuma aing. Kalau kuma aing bener mun kuma aing nah bener. Di jalan yang benar nya. Tapi kuma aing ah asal we gitu nya. Dari mah anak batur. Jadinya kayak gitu atuh. Ya. Kata saya juga kalau cerita MBG sebelum ke koperasinya. Kalau misalnya kita beli makanan, ini berulang-ulang kan cerita Nukil kan. Beli makanan. Sekarang jam berapa nih? Jam 9 lah ya. Jam 9 setengah 10 kita beli makanan nih. Sekarang nih. Ya. Teka makan. Ke saya teh dibungkus ya, dibungkus. Enggak kemakan. Jam 12 teka makan. Sore ge teka makan. Makan-makan nanti, makan malam jam 7, setengah 8 lah misalnya gitu. Masih layak makan tuh?
0: Masih.
1: Masih. Seberapa banyak yang makanan yang kita beli sekarang, entah itu berkuah, entah itu naon, ayah sayuran, naon, dan lain sebagainya, dimakan nanti malam. Masih layak makan, satu masih layak makan, dua bakal masalah tuh. Sebagian besar dugaan saya itu enggak bermasalah. Iya, makanya cuman nepi ke rumah sakit berarti kan sesuatu, ada sesuatu itu teh. Ya. Sesuatunya kan kemarin kita duga-duga meskipun kita orang bukan orang apa namanya? Orang
0: catering.
1: Orang catering. Nyorek ngomong rada akademis hese. Bukan orang catering, bukan orang gizi, bukan orang apalah gitunya. Kita kan bisa menduga, kayaknya kalau makanan bisa seperti itu mengganggu kesehatan kita, itu bisa dari bahan bakunya, bisa dari cara mengolahnya, atau cara menyajikannya. Cara menyajikannya kan mungkin pakai tempat yang tidak sesuai, tidak sesuai teh kotor misalnya. Ya, atau juga dari orangnya, yang mengkonsumsi, orang cuci tangan dan lain sebagainya langsung hap gitu, ya. Tapi kalau misalnya ke sekolah, sebelum ada MBG aja nggak pernah ada keracunan, ya. Setelah MBG muncul masalah keracunan, kan aneh, ya. Orang lompat ke koperasinya. Kayak si Kang Dodi pasti iya gara komen. Muntah di komenan pasti komen deh gara. Aina koperasi. Kemarin kita sudah tahu pendidikan manajer koperasi yang berapa? 30 ribu. Ya. Nuh latihan asli tentara ya gitu. Tinyahonya. Apa maksudnya? Bukannya pelatihan manajerialnya yang lebih banyak. Tapi ini kayaknya pelatihan kedisiplinannya yang lebih banyak. Nah, kemudian itu kan mau ditaruh di masing-masing koperasi desa. Ya, di Kopdes KMP ini. Nah, sekarang KMP-nya udah dibangun katanya lebih dari muntah salah mah 24 ribu atau berapa gitu. Ya, di berbagai macam lokasi. Ya. Saya belum tahu sih di lokasi itu di mana, tapi saya taunya dari medsos. Medsos kan sebagai media yang paling cepat yeah. untuk tahu informasi itu. Cuman kita harus menggunakan filter yang tepat juga kan kalau lihat medsos. Karena yang jadi jurnalis sahawen jadi jurnalis gitu kan. Yang jadi editor sahawe gitunya. Kumahawe, kumah saya gitunya. Rek ngomong naon kumah saya gitu. Nah, disajikanlah itu si koperasi-koperasi itu.

0: koperasi, ngurus koperasi mah gampang kan enggak? Itu hese. Ya. Nah, sekarang yang saya pernah obrolin juga, koperasi ini kan mirip dengan yang namanya supermarket sama yang mart atau tak. Kan sarua, bisnisnya kan sarua. Karena koperasi ini kan banyak jenisnya kan, ada koperasi buat koperasi tani, koperasi naon, koperasi simpan pinjam dan lain sebagainya. Kan ini bukan yang simpan pinjam, jualan, ya mirip dengan itu. Nah pada saat awal-awal sebelum manajer ini berkiprah di koperasi untuk ngisi barang koperasi, ini sudah ada videonya nih, ya. Bahwa barang-barang koperasi itu datangnya dari mana? Indomarko. Ya, udah jelas Indomarko bidangnya memang itu. Ya, kenapa harus mengandalkan kemampuan diri sendiri? Tapi kan kita mau ngambil barang-barang dari petani dan sebagainya. Koperasi desa KMP mana yang barang-barangnya dari petani sok nu mana? Da eusina minyak, da eusina mie instan. Ya kan? Mun saya nguruskeun sina nguruskeun koperasi ya, koperasi Merah Putih ya. Udah aja. Saya bikin kerjasama dengan nu ngaranna Mart-Mart tadi. Satu tentang persediaannya. Jadi persediaannya nanti datang dari mereka ya. Jadi dikirim ke masing-masing koperasi, tapi dengan harga yang relatif murah. Kalau enggak ketutup atuh ku saya. Dan saya harus mikir bisnis meskipun ini buat masyarakat kalangan tertentu yang beli. Ya, tetap saya harus ngitung bisnis. Kan harus untung. Kan BUMN. Iya. Ya. Kecuali kalau memang perusahaan yang institusi atau lembaga publik itu tidak ada urusan punya untung atau tidak punya untung. Gak ada tuh. Adanya adalah bagaimana mengelola dana publik dengan baik. Untung kaca ceng. Ya, ini makan jualan. Ambil situ. Nah, manyangan satu KMPT usinangan satu manajer, nunguruskan kasir, nya manajer, sasapu, manajer, nunguruskan barang, manajer, kan mal mungkin, kan ada pegawai-pegawai yang lain, ya, sama aja kalau kita masuk supermarket, ada manajer nate,
1: ada,
0: supervisor naya tuh, ada, ada pegawai nu sasapu tuh, ada, ada security tuh, ada. Ada nu tukang nata-nata barang, ada kasir, ada. Pasti kan ayah mirip gitu. Ya. Nah, itu kan kudu dilatih. Sanu ngalatih. So, pertanyaan saya sanu nge-training eta? Jelema-jelema eta. Bikin kerja sama-sama si Mart eta. Ya. Di koperasi bikin yang namanya misalnya KTC. Koperasi Training Center pusat ya, ya sebelum nanti karyawan-karyawan koperasi ini bekerja masuk dulu di sana, mau itu sebulan, mau itu dua bulan, mau itu hanya satu minggu dan lain sebagainya, masuk dulu di sana ya untuk satu bidang nih, nanti kembali lagi ke sana. Diatur we KTC masih diatur sehingga model sekolah we, model training center. Ya, masuk sana setelah selesai kirim balik. Ya, kirim balik ke koperasi-koperasi. Kan pasti bisa gawe. Siapa yang ngajar di koperasi training center? Ya orang-orang koperasi satu, dua. Kerjasama deh jeung si Mart eta. Kan pasti punya training center. Trainer-trainer na minta tolong ngajar juga di koperasi training center. Atuh tuh mikir sih atuh.
1: Ya. Gitu Kang Dodi.
0: Jadi 16 juta si manajer eta. Ya, wajar sakitu teh. Otakna dipak

0: kayak 16 juta teh. Nya. Mana 16 juta si gadu di IG. Selamat datang kakak, selamat datang kakak. Cina. Mau apa? Misalnya, saya mau beli kecap. Siap, kecap. Siap, kecap. Banyak itu 16 juta.
1: Bener.
0: Ah, kurang itu lah. Eureun urang siaran sok. Ya. Kang Angga.
1: Tapi isunya 16 juta teh henteu setahunan kan, sebulan gitu.
0: Sebulan, ya setahun mah tuh kira-kira tuh. Manya pendidikan 30 juta tah saurang koperasi manajer Kopdes. No, wah gitu nya.
1: Iya.
0: 30 juta. Terus gaji 16 juta. Eh, tapi ayahnya di media sosial ting bener ting teu ya. Da can ka gaji 16 juta cenah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Jadi ku masih ngurusna Kopdes teh.
1: Kalau saya kemarin mikirnya gini, ke si koperasi ini teh masuk ke desa-desa. Misalnya tadi disebutkan petani kan misalnya masuk ke koperasi ini masuk di daerah mananya si Kang Dodi teh di daerah pertanian Pangalengan lah atau Ciwidey lah gitu kan banyak kol dan lain sebagainya. Kirain teh masuknya ke situ dia mengurus semua kegiatan petani yang berada di petani-petani itu dia mengelola dan lain sebagainya supaya meringankan petani kan nanti menjualnya kemana gesaya dibustikan terus pengolahan tanah terus bibit. Nah, kira ini di situ karena dia masuk ke
0: memang harusnya begitu. Tapi kan sina minyak goreng unggul jeung yang lain-lain pokoknya mirip lah jeung sina nu mart-mart eta. Cuman
1: minimarketnya.
0: Minimarket cuman isinya kan lebih minim dibandingkan dengan minimarket yang ada sekarang. Minimarket yang sekarang kan ukurannya beda-beda tuh. Ya, ada ukuran yang sekian rak, sekian rak, sekian rak sok mun di tangan di dina Google. Ya, kalau Anda mau franchise minimarket ini macam-macam nih kelasnya, ada yang kelas begini, kelas begini, kelas ini. Kelas nu pangleutikna bandingkeun jeung Kopdes. Dan lebih bervariasi nu minimarket nu pangleutikna. Lebih macam-macam. Iya ayah, itu ayah, iya ayah, itu ayah.
1: Betul. Jadi mungkin pelatihannya juga akan beda-beda. Misalnya Kang Dodi kan ini punya ternak nih. Kang Dodi punya ternak. Misalnya di ternak sapi. Nah, si koperasi ini ngurus sapinya, susu dan daging dan lain sebagainya.
0: Nah, produknya lah. Ya, produknya. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan potensi daerah petani yang ada di daerah sekitar.
1: Betul.
0: Ya, itu baru jalan tuh KMP-nya. Ay, iya mah dagang di minyak, dagang di mie instan, dagang di kopi nah sasetan dan lain sebagainya. Ya, seru akeneh. Sama kalau beli di sana cenah. Ada beberapa ini enggak tahu ya benar enggaknya saya enggak tahu, tapi muncul di media sosial kalau mau belanja di KMP dengan jumlah tertentu kudu melampirkan kartu keluarga. Asangeuk mau kartu keluarga. Rek naon? Rek naon kariripu mau kartu keluarga? Manya urang mau meuli naon kitu nya? Mie instan misalnya atau meuli kopi, meuli beas lah dan sebagainya di koperasi Merah Putih. Ngagigiwing map. Eusina, eusina eta kartu keluarga. Kira-kira engai. Jong jauh, jeung hese di kadituna.
1: Mau pulpen yang tanda tangan.
0: Ngesetan nangan sumbangan.
1: Iya benar. Atau mau tinta jang cap jempol gitu.
0: Ya gitu, sekalian stempel. Bahasa urang mah stempel.
1: Ini ya stempel.
0: Terus nah.
1: Kang Sony nih sudah menuliskan dua informasi nih.
0: Benar.
1: Ya halo halo Bapak narasumber.
0: Ya halo.
1: Dan Bung penyiar nu paling bager salam nyata. Pari kan ya. Saya setahun deh insya Allah mau muliakeun Putri kami.
0: Oh iya.
1: Saya punya pandangan, andai kata anak saya masuk ke perguruan tinggi swasta,
0: mm-mm,
1: maka saya harus muter otak, yaitu menyiapkan biaya lebih, lebih banyak. Jika saya meminjam uang untuk pendidikan, apakah cara ini agak baik? Da badai nambut kapahari sareng Kang Suryaman mah pilih hare-hare pak hare-hare diantos abrolana, mau minta solusi cenah. Putri saya di SMA masuk kelas kesehatan sekarang. Kesehatan teh kabarna
0: meledak.
1: Meledak duitna.
0: Meledak duitna. Di mana meledak duitna?
1: Biayanya
0: berarti. Oh, gitu.
1: Biayanya lebih tinggi.
0: Iya. Saya jawab dulunya. Kalau misalnya mau menyekolahkan anak kira-kira pakai
1: uang pinjaman.
0: Benar atau salah nama relatifnya. Tapi kalau misalnya itu satu saat kita kemampuan keuangannya belum ready secara cash dan lain sebagainya, ya apa boleh buat, kan pendidikan anak harus jalan terus. Cuman kita perlu pikirin nih. Satu, kalau kita minjem itu minjem buat satu tahun atau satu semester, ya satu tahun atau satu semester, mau satu tahun satu semester atau satu program pendidikan kita siapkan, jangan pernah kita gunakan uang pendidikan itu untuk hal-hal yang lain. Jadi kalau fokus buat pendidikan udah aja itu, ya satu itu, yang lain lagi hitung dulu Kang. Angsurannya berapa? Kalau saya sebut angsuran itu angsuran pokok dan angsuran bunga itu jadi satu kan? Ya, nungarana angsuran teh ada pokoknya, ada bunganya. Nah, total itu tuh berapa? Ya, kabayar tuh. Ya, berapa lama nih kita bisa bayarnya? Yang longgarnya berapa? Pilih yang paling longgar. Pilih yang paling longgar. Yang berikutnya. Ada enggak pekerjaan sampingan atau ada enggak kesempatan untuk lebih mengembangkan bisnis kita lagi yang lain? Ya. Supaya apa? Supaya paling tidak buat nutupin itu. Saran saya mah gini. Begitu anak sekolah mulai dicari, mungkin anaknya di entah itu di bahasa nama dimotivasi, diajak ngobrol atau apapun, bisa nggak cari kerjaan sampingan yang bisa dikerjakan di rumah? Kan sekarang banyak nungarana kerja remote, cenanya kerja remote, kerjanya di rumah lumayan, tapi kan sedikit pari hasilnya. Nggak apa-apa, segala sesuatu juga dimulainya dari yang hal yang kecil. Ya, kerjaan naon teu nyaho. Ya, teangan we nu cocok nu sesuai dengan keinginan, lakukan itu. Kadang-kadang ada orang yang pang bikinin administrasi apa, laporan apa gitu ya dan sebagainya. Yang kayak gitu. Nyarinya gimana? Orang datangan gitu ke hiji-hiji perusahaan. Tukuh googling we di medsos loba ya.
1: Betul.
0: Cari-carilah situ ya. Selain kita sebagai orang tua mungkin mencari juga alternatif bisnis apa yang lain. Salah satunya ya eta Kang Sony mun rek dagang martabaknya boleh. Tadi kan geus kayak keidean gitu nya. Terus ta
1: loba pisan. Dan lagi typing lagi Kang Soninya. Teh Dewi ya, lagi menyimak katanya.
0: Ya, Teh Dewi, terima kasih.
1: Kang Iwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Hari, Kang
0: Can Ujan. Profesor saya mah. Lah gitu.
1: Pendidikan sama dengan kehidupan.
0: Ya.
1: Masalahnya apakah para pemegang amanah negeri ini terdidik? Contoh pencopotan salah satu menteri yang mendadak yang mungkin merugikan kepentingan segelintir pihak. Belum lagi kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Lalu pendidikan seperti apa yang cocok untuk para beliau-beliau ini?
0: Ngejawab ya mah kudu nginum heula.
1: Sudah serius ya pertanyaannya.
0: Rada serius ya. Masalahnya pemegang amanah negeri ini terdidik atau tidak? Kalau ngomong terdidik atau tidak, kebanyakannya terdidik ya.
1: Iya.
0: Terdidik.
1: Akademis.
0: Punya pendidikan yang cukup lah. Ya. Terlepas dari universitas manapun ya tempat dia belajar, tapi kebanyakannya sih punya pendidikan yang memadai lah. Tapi kalau masalah adab tanyaho masalah adab tanyaho. Nah, berkaitan dengan Menteri Keuangan atau Pak Purbaya, terlepas dari kita misalnya suka atau tidak suka terhadap orang itu, rasanya kalau kita mau menyudahi hubungan kerja dengan orang lain, kayaknya orang Amerika pun yang dianggap output oriented, ayah basa basina ini, ayah basa basina, iya mah kerapat sih teh, ker ngomong masalah negara ini begini, masalah pajak begini, sampai ketua rapat ngomong, tolong pak itu telepon dari Menteri Anu, tolong diangkat dulu. Begitu diangkat, halo, didinya eureun sete. Nya, eureun sete. Langsung diganti. Dalam mana? Harita kene. Teucreuk. Ya, bukan masalah pendidikan atau tidak pendidikan. Pendidikan yang baik pun, kalau kita tidak disertai adab yang baik, pendidikan itu nggak ada gunanya. Muncik saya, ya. Bisa arahnya bisa agak negatif pendidikan itu. Pendidikan itu seperti sesuatu yang netral. Kita pernah bahas teknologinya. Teknologi kan netral, dipakai benar-benar, pakai tebener jadi tebener. Jangan menyalahkan teknologinya. Teknologi itu netral. Pendidikan netral menurut saya. Setelah dididik, kita menjadi orang terdidik, banyak tahu, banyak keterampilan yang kita bisa miliki. Nah, pengetahuan yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki, kan terserah saya mau saya pakai jahat jadi jahat, pakai baik jadi baik. Gitu pun saya mikir mah. Ya, jadi bukan masalah pendidikan, bukan hanya masalah pendidikan, tapi masalah adab, masalah etika. Ya, Aina mau gini nih, kalau kita punya ART di rumah, mau memberhentikan yang bersangkutan, pasti ayo omongan-omongan, meren, maunya isukan tekudu gawe sih teh, ya, meren sih, bingung atau sekelas ART ge bingung, komode menteri,
1: iya. Yeah.
0: Terpercaya si Pak Purbayan terhulang-hulang, pasti pas balik, naonnya si gelo, meren, mundi sudah kena gitu, sumpah serapah merennya di mobil teh.
1: Kebayang juga saya tiba-tiba siaran begini, terus ditelepon ke Pak Igan di WA. Punten cendal langsung tutup eta siaran.
0: Aduh, ulah hampura bisa salah ngomong.
1: Lain pas penyiaran cenah. Kang tong siaran deui jeung Pak Igan namanya. Contoh ya
0: contoh.
1: Kan saya ge huleng-huleng. Salahnya apa ya?
0: Ya
1: saya
0: pasti gitulah. Ya pasti gitulah. Ya. Dalam hal segala sesuatu, apalagi kita menganggap diri kita semua ini adalah orang timur. Yeah. Orang timur katanya lebih porsi adab dan etikanya kan lebih gede dibandingkan dengan orang lain. Ya, dengan orang Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Tapi sekarang kalau misalnya kita lihat ya, kalangan-kalangan terdidik misalnya, Gen Z misalnya, kita ketemu di jalan Gen Z itu kebaing we gitu, mau jalan makan pepelekek gitu. Ya, sok ke di kampus, di kampus. Ya, ayah lift kan, ayah lift kan. Ya, misalnya dosennya rek masuk dan dianggap biasa we baturan, aing heula we kitunya asup ka lift teh. Nah, begitu misalnya oke lah, enggak apa-apa. Di dalam lift, ya di dalam lift. Kan di dalam lift itu berbagai macam mahasiswa tingkat semester berapa, mahasiswa yang mana, ada pegawai, ada kadang-kadang cleaning service ikutan di situ, ada dosen juga di situ. Ngomong mah bebas-bebas we. Asyik teh tugas mesan. Ai liur sih mah. Padahal ada dosen di situ. Ya, yeah. Itu menunjukkan bahwa kalau saya bilang bukan saya ahli apa namanya? Ahli perilaku dan lain sebagainya. Oh, orang mah sok beradab dan lain sebagainya. Ente, yang wajar-wajar saja, yang wajar saja di situ. Ya. Yeah. Saya juga suka ngomong sompral juga suka, tapi di mana tempat di mana gitu ya, nggak setiap setiap kesempatan ngomong begitu kan. Orang ngomong kieunya kang Angga ngomong kieu kan, di dia ngomong kieu begitu orang datang ke kampus sweet tuh
1: ya, berubah lagi
0: berubah meskipun kabawa saeutik gitu kan, tapi berubah kan, berubah. Kita tahu menempatkan diri seperti apa. Tah, konsep sigana menempatkan diri menjadi lebih utama gitunya. Karena di samping itu dalam kita bisa menempatkan diri, unsur yang namanya etika dan adab tuh ada di situ.
1: Kan ada istilah di mana bumi dipijak, di situ harus pakai sepatu gitu.
0: Nah, ya. Bisa kacugak.
1: Si kacugak.
0: Kalau pendidikan apa yang lebih yang cocok untuk para beliau, Kang Iwet, mun saya nanya ke saya, tetap ngomongna, ya pendidikan beretika lah. Bagaimana etika itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kurang lebih tenang hidup teh.
1: Betul.
0: Ya, kalau ditambah lagi dengan pendidikan yang baik, wah. Nyalang-cang pisan itu mah. Ya, tapi kalau orang yang lebih beretika kayaknya kurang nih rezekinya, kurang nih omsetnya. Ya itu mah kembali lagi kepada pilihan ya. Kita mau memilih menjadi seseorang yang seperti apa. Ya, mun saya mah mau. Ya.
1: Iya.
0: Didoakeunna goreng sang kubatur.
1: Ini nih. Di TikTok ada yang berkomentar.
0: Oh ya, kuma.
1: Dari akunnya Astahiam. Tahu Pak Ari, bahasa Sunda ini teh?
0: Tidak apa.
1: Nanti saya jelaskan di off air.
0: Oh ya.
1: Ini sama nih bahasa Sunda nih, sama pendukung
0: nama.
1: Beda dengan sebaliknya ya gitulah. Mending jadi jalma introvert, humham sorangan cina. Jadi mending introvert katanya, kata Kang Astahiam.
0: Ya Kang, tapi kalau ngomong terlalu introvert juga liur atuh. Nya dianggap kubatur jadi sih naon mun unham sorangan mah
1: sorangan.
0: Ya.
1: Ini ke Kang Nandini.
0: Yes.
1: Siang Bapak-bapak, sehat dan bahagia selalu. Amin.
0: Ya,
1: amin. Banyak yang ngomong MBG itu berguna dan ada lagi yang bilang tidak ada gunanya. Ya, MBG berguna sebagai contoh paling buruk, dan enggak bergunanya MBG adalah kekerasan psikis yang terselubung. Sementara Koperasi Merah Putih dibangun dan di apa ini?
0: Difiktifkan
1: dengan dana dari pinjaman seluruh bank-bank swasta, diambil dananya semua dan pemerintah dituntut store dalam 1 bulan 4 triliun. Untuk menambahnya, pemerintah mengambil uang dana bantuan bansos untuk bencana alam. Dan makanya kalau ada bencana alam, pemerintah lamban dan tidak pernah memberi bantuan karena uangnya nol.
0: Ya, kasus yang kita lihat sini, MBG itu duitnya dari mana? Oh, dari itu ya sekarang. Agrinas ya. Oh, dari mana itu? Danantara ya, ikutan ya, dan lain sebagainya. Ah, Paciwe. Cuman masalahnya sekarang kalau misalnya dananya dari manapun, muncik saya ya, mau itu dari pinjaman dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah bagaimana cara mengelola dana yang diperoleh itu untuk bisnis yang ada ini bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Yang optimal itu yang kumaha? Sekarang bisnisnya apa? Oh, koperasi konsumen nih. Ya, jualan. Ya. Nah, norek dijual. Tempatnya sekian banyak, ada gudangnya dan lain sebagainya, tapi ngan keusina, ngan seberarak. Tesup akal. Dagang naon. Warung yang deket rumah kita yang urut garasi, sehingga nama lebih lengkap. Hanya soal ngomong jujur ya itu. Nah, ini kan nggak masuk akal, berarti kembali pada masalah bagaimana mengelola satu entitas yang namanya koperasi ini dengan tepat sasaran. Atau targetnya gini, Kang Angga. Yang penting kan saya mau ngebangun koperasi. Yang ada di kepala saya mah ngebangun koperasi, ada bangunannya, ada orang-orangnya, ada barang-barangnya, ada aktivitasnya. Iya mah, ngebangun koperasi, ngebangun bangunan koperasi, nges beres. Setelah mau dikelola, nyakuma maneh gitu. Udah saya mah targetnya ngebangun. Meureun gitu. Jadi kalau bisnisnya seperti itu, ekosistemnya tidak dibangun dan lain sebagainya, mau dana dari manapun, mau dari bank swasta, mau dari APBN, kok mau dari APBN-nya? Sekarang APBN nge-defisit, dicoceng-coceng deh kuno gitu. Ya, bagi rusak atau APBN-nya. Karena dua bidang ini, MBG dan KMP, itu adalah dua bidang yang menyedot dana dari, diduga dari APBN yang relatif besar. Sehingga pos-pos lain di APBN itu menjadi terganggu. Pos pendidikan misalnya dicaceng seperti penanganan bencana dialihkan lagi. Ya, kalau pos pendidikan dialihkan, dana pendidikan dialihkan dan lain sebagainya, ya itu berkaitan dengan topik awal yang kita obrolin di awal siaran tadi. Rek dihargaan ku naon? Ngan ku sertifikat. Ya. Terima kasih kami ucapkan gini, ngan butuh eta dijieunkeun ku saya.
1: Tinggal di print.
0: Ngomong jujur lah, apapun yang kita lakukan sekarang ini, ya, iya versi saya ya, belum tentu benar ya. Apapun yang kita lakukan sekarang ini, ujung-ujungnya duit. Ya, etalah bahasa sederhana. Kalau saya jelaskan dengan bahasa akademis mah lebih cantik atau bahasa nanya, ya. Iya mah dengan durasi yang terbatas di siaran, saya mah rek langsung ya ngomong. Apapun yang kita lakukan, apapun bidang Anda yang Anda tekuni, ujung-ujungnya non, nahan duit. Banyak, saya mah ninggal nangan ridho we. Ridho naon. Terima kasih mah gampang ku saya rek diucapkan terima kasih mah. Ya. Ini khususnya MBG dan koperasi, kalau saya sampai saat ini masih mengacu pada yang namanya pengelolaan bisnisnya seperti apa. Jadi gini, kalau saya punya ide, ya kan ada nih di mahasiswa S2 kadang-kadang di satu mata kuliah, kalau Anda mau bikin bisnis, bisnis apa? Gimana planningnya? Gimana perencanaan keuangannya? Gimana rencana pemasarannya dan lain sebagainya? Pokoknya komplit lah. Visibility study-nya harus ada. Ada nggak bisnisnya? Nggak ada. Kadang-kadang itu imajiner. Saya pengen begini, begini, begini. Pertanyaan saya begini. Mau nggak perusahaan yang imajiner ini jadi real, jadi nyata? Tapi kan nggak punya modal. Itu paling umum. Saya kan nggak punya modal. Tapi kan idenya udah ada kan? Masuk akal nggak tuh ide? Bisa direalisasikan nggak? Bisa sih. Tapi kalau ada modal, tapi saya nggak punya modal, misalnya. Modal mah gini, nggak setiap orang yang punya ide itu pasti punya modal. Nggak punya uang, gitu ya, punya uang. Nggak setiap orang juga yang punya uang, punya ide. Gimana kalau orang yang punya ide dan orang yang punya uang, orang gabungkeun? Kan jadi real. Jadi bisnis nyata kan? Ya, mirip. Ya, bukan hanya idenya bikin koperasi itu supaya begini begini begini, ya. Ini dananya pek yang nggak ada apa kemampuan untuk mengelolanya. Nah, kemampuan untuk mengelolanya hayang kusorangan, ya. Dananya kusorangan, barangnya kurang disiapkan kusorangan, ya, tanpa melihat bahwa nggak setiap orang juga mampu mengelola semua pekerjaan. Ini mengacu pada kalau agak umum tuh ngomong kan nggak ada manusia yang paling sempurna. Pasti ada plus minusnya kan? Ya udah plus plusnya orang gabungkan. Berarti mau nggak berbagi dengan orang lain, yeah, gitu, khususnya ke saya jeng Kang Angga. lanjut lah.
1: Kumaha lamun teu boga duit jeng nutup boga ide digabungkan?
0: Hah?
1: Nutup boga duit jeng nutup boga ide. Tadi kan digabungkan
0: nutup boga duit. Oh Kang, pasti ayah nggak gosip. Pasti jadi nggak gosip,
1: nggak gibah.
0: Aku mainnya mungkin ngalamun deh. So,
1: channel nih, lu jadi anjing bahari.
0: Ya.
1: Coba buka cabang awu komplit di buruan kelait.
0: Heeh, sokat tuh.
1: Harusnya mah Kopdes memang menjual pupuk yang murah, ditambah simpan pinjam untuk petani. Kalau dibangunnya di pelosok, menjual barang umum mah. Pan yang toko merah, strip biru, kuning sudah duluan masuk ke desa-desa.
0: Ya, tapi gini, Cendron, kalau misalnya informasi yang ada kemarin, kalau di mana tempat ada koperasi merah putih, IDD-nya boga toko merah, kuning, biru dan lain sebagainya, tutup sete. Itu kan cara bersaing yang tidak baik lah, ya. Makanya ditutup rezeki pintu batur ngesti heula, ya. Udah mengikuti aturan, sudah nggak mengganggu malah membantu masyarakat setempat, ya. Orang hayang berbisnis karena berdasarkan saya punya kekuasaan dan lain sebagainya, pinggir sate. Rasanya nggak gitu deh. Kalau kita mau menguasai satu bisnis dan lain sebagainya, ya kita harus ambil hati masyarakat dong.
1: Bener Cendrondong kan, ya. Tadi di awal juga sudah disebutkan, ya, saya pikir koperasi itu akan membantu para petani kan dulu pernah, iya, di talk show sebelumnya. Bener. Kalau petani dengan harga misalnya tomat jatuh, dan dia dibuang-buang, Pak Ari.
0: Iya, nah, kan di situ kita cerita.
1: Koperasi di situ harus berfungsi kan, tidak, iya, perlu dibuang, dibuat apalah gitu supaya.
0: Iya. Sekarang kan nggak masuk akal gitu ya. Nah, dipicen-picen gitu. Sedangkan prinsip kalau misalnya menjaga stabilitas harga, itu kan prinsipnya harusnya yang dilakukan sama Bulog. Hmm. Cuman nggak tahu ya berasnya stoknya seperti apa, saya belum melihat lebih jauh ke situ. Tapi fungsi Bulog kan itu kan menjaga harga gabah dari petani itu yang memberikan kemaslahatan buat petani juga, bukan hanya buat si distributor dan lain sebagainya udah dan pihak lain. Kalau kita ngomong koperasi, koperasi ini untuk penanganan dari petani, jangan sampai seperti tadi petani tomat, petani telur, peternak telur, terus sayurnya pernah kan?
1: Yeah.
0: Sayur, terus banyaklah di medsosnya. Kalau tadi Kang Angga bilang misalnya petani tomat misalnya, tomat harganya jatuh dan lain sebagainya, maunya dipijen-pijen, dialung-alung ke.
1: Yeah.
0: Kenapa nggak kepikiran nggak sih jadikan sambal dibungkus misalnya, dibungkus. Atau kalau misalnya nggak mau lah saya memproduksi sambal dan sebagainya dan mau terkuat lama dan sebagainya, misalkan seperti itu, langkah lebih baiknya mungkin kita mencari amalan di sisi lain, nggak sih sumbangkan ke panti asuhan, panti jompo misalnya ya. Udah sumbang ke sana.
1: Mun aya bawang di picen saya dipulung, Pak.
0: Tah. Buat petani bawang, tolong hafalkan nomor kila itu.
1: Langsung kontak ke sini ya.
0: Langsung kontak.
1: Nanti saya ambil.
0: Nanti diambilnya. Paling tidak apa? Meskipun si para panti atau lembaga lain yang menerima itu ya, atau warga-warga yang kekurangan bisa menerima itu. Manfaatnya apa? Meskipun kita nggak terima duit, didoakan sih teh.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kalau misalnya agak religius, bukan wilayah saya, wilayah Pak Ustadz nih ya. Punten kalau Pak Ustadz dengar, percaya nggak kita semua dengan kekuatan doa? Ya, mangga Pak Ustadz dijawab. Ulah saya. Ya kan bisa gitu kan, daripada dibuang-buang. Ya, daripada dibuang-buang, orang Indonesia mah punung ya. Ya harga beras, harga ayam turun misalnya, telur jeblok turun, pijen-pijen, alung-alung dan lain sebagainya. Untuk menunjukkan rasa kesal mun di TV mah dibere karena orang-orang yang lewat dan sebagainya, menunjukkan rasa kesal. Iya sih, lebih bermanfaat lah dikasih ke orang lewat gitu ya. Tapi lebih bermanfaat lagi, udah ini lagi jelek nih harganya, udah dah. Saya mau kasih aja lah ke orang lain, nunggu harga bagus misalnya dan sebagainya. Kan lebih bermanfaat.
1: Iya.
0: Ya. Doa nage lebih halus.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ini ya. Tapi pemerintah kan tersalah oge. Ban judulnya membangun. Ya bikin bikin bangunan.
0: Iya, yang tadi saya bilang kan? Iya. Benar kan? Cuman targetnya kita akan membangun sekian. Ya. Kemarin yang presiden pidato di ulang tahun partai tertentu itu yang ngomong juga, kita akan bangun gini, bangun gitu, diberi teks, mung maca teks, yang ngomong sorangan, yang ngomongnya kemana-mana, nyarekan batur. Ya. Saya gak perlu pakar, apa pakar, ya, pakar. Mesti pikir-pikirnya kagak enggak, orang nepi ka dokter sekolah sekian tahun, dianggap, aduh,
1: Ini di TikTok kata akun Astahiam teh PMP, PMP pendidikan moral Pancasila.
0: Oh ya, ya, ya.
1: Kudu aya deui Pak cenah di sekolah. masih
0: tapi benernya
1: sesuai, iya betul. PMP ya.
0: Iya.
1: Pendidikan moral.
0: Iya, iya, iya. Setuju. Minimal kalau tidak ada PMP, zaman baheula mah pernah pengalaman orang menerima pelajaran nu ngaranna budi pekerti. Ayahnya budi pekertinya. Ayeuna mah eueuh dianggap tidak perlu sopan santun, yang penting pinter dan lain sebagainya. Ya, bisa ikut olimpiade cenah. Bisa ikut kejuaraan ini, kejuaraan itu, ahli matematik, ahli robotik dan lain sebagainya. Aina mun robotik cenah tidak ada sopan santun dan lain sebagainya, tong salah cenah. Kalau sudah diliputi sama AI, AI itu semakin lama semakin belajar, semakin mirip seperti manusia. Contohnya gini deh, orang ngobrol jeng ChatGPT. Carekan tah si ChatGPT make kata-kata nu teu pantas lah gitu. Dijawabnya masih halus. Dijawabnya masih halus. Ngerespon kan seperti orang.
1: Iya. Seperti orang yang sudah lulus mata pelajaran PMP.
0: Nah. Masih jaga rasa lah gitu.
1: Ya gitu. Lawan tadi contohkan Pak Hari rek naik lift jeung mahasiswa. Cek mahasiswa teh Pak dosen naik tangga we dirinya jalan ame sehat.
0: Siang ke sehat. sehat memakai tangganya, kagak enggak, mun salantai, mun orang di basement tapi ngajarnya di lantai 5, rek olahraga rek ngajar itu teh.
1: 5 lantai, urutnya 10 kali, 2 kali lipat. Pas nepi di atas belnya sudah berbunyi bubar ta.
0: Ya terus.
1: Ibu Anita, assalamualaikum
0: ya, pagi. Teh Anita, selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Gaslah, cina. Saya menyimak terus. Oh, terima kasih, katanya. Kemudian ada Mbak Catherine.
0: Mbak Catherine.
1: Selamat siang, assalamualaikum, siang. Pak Hari.
0: Ya.
1: Akang yang lagi siaran, selalu sehat. Ikut menyimak dan no comment. MBG.
0: Mau komen.
1: Oh, mau komen. M. Jadi mau komen, jadi no comment. MBG dan Kopdes sama dengan proyek bakar duit. Kata para ekonom, kata para ekonom katanya itu. Salam bahagia selalu. Oh, komentar.
0: Nambahkeun ya. Kalau misalnya ngomong MBG dan Kopdes proyek bakar duit, ini sama dengan gini. Ingat teu baheula nu aplikasi nu hejo. Toko kuning, toko hijau dan lain sebagainya. Toko kuning, toko hijau, zaman dulu kalau kita menggunakan aplikasi itu, yang warna ungu juga ada, yang warna biru juga ada. Kalau kita menggunakan itu, belanja sesuatu, wah diskonnya gede pisan. Padahal sebetulnya itu disubsidi juga, ditalangi juga sama si, nggak tahu si penjual atau si penyelenggara pembayaran itu. Ya, pokoknya dibayar we, ditalangan we, terus. Nah itu kan prinsip bakar duit ya. Lebih alus eta lebih aya manfaat ya, lebih aya manfaat karena konsumen belanja lebih murah. Terus kedua, si pedagang barangnya kan kejual, si penyelenggara kan dapat untung juga, win-win semua. Aikop des, bakar duit. Sekarang bakar bangunnya berapa triliun? Oh sekian masuk. MBG berapa insentifnya? Bayar, bayar, bayar, bayar. Sembari MBG gimana hasilnya? Oh di sana terjadi keracunan. Sekian. Oh di sana terjadi keracunan. Sekian. Masuk rumah sakit nggak? Nggak masuk misalnya ya? Nggak masuk rumah sakit. Bagus. Ini masih dalam tahapan level rendah. Tapi di sana masuk rumah sakit, berapa masuk rumah sakit? Ah, cuman sekian. Kan cuma, cuma sekian. Ya, dilihatnya cuma sekiannya. Bakar duit, eta nu bakar duit.
1: Betul.
0: Ya, punya misi yang berbeda, banyak pengamat-pengamat juga yang ngomong begitu. Misi yang berbeda gimana? Kalau saya punya program MBG dan Kopdes, sudah membangun merata dan lain sebagainya, ini banyak yang bilang, banyak berkaitan dengan tahun 2029 nih. Bahwa saya punya jasa membangun ini semua untuk kemaslahatan kita semua. Tuh, saya hasilnya kan. Tak, tujuannya eta. Tapi sebetulnya yang dirasakan sama masyarakat hampir bisa dikatakan minim banget manfaatnya. Manya ya video sampai banyak kan yang bikin meme-meme gitu ya. Meli note di Kopdes tertentu, ngaliwatan jembatan, ngaliwatan naon, ngaliwatan bukit dan lain sebagainya. Nampi ka imah capek masak teh.
1: Lain.
0: Iya di IG.
1: Iya. Pas nampi ka imah log nangis jadi hayam.
0: Paling deket imahna saya yakin aya nu dagang nok. Ya, teh hese-hese teuing di ditu. Lanjut.
1: Teh Sofi.
0: Ya, Teh Sofi.
1: Selamat pagi, Pak Hari, Pak Angga.
0: Ya.
1: Iya, Pak Hari. Setuju kalau seorang dosen, guru, pengajar yang baik dan benar tidaklah mudah dalam mengajar, mendidik siswanya, karena mereka bukan hanya sebagai penyampai materi belaka saja, melainkan mereka pun harus pula memiliki kejelasan yang tepat dan kemampuan edukasi
0: menurutnya.
1: Edukasi dalam menyampaikannya agar mudah dipahami oleh para siswanya. Dan sama seperti pendengar setia Kelight, setiap hari Senin pagi oleh Pak Hari diajak bersama-sama membahas dan berdiskusi materi yang abstrak atau sulit di masyarakat. Pendengar tadi ajak memahami setiap permasalahan yang ada dari sesuatu yang abstrak atau sulit ataupun rumit menjadi pemahaman yang sederhana dan lebih mudah dipahami.
0: Alhamdulillah bisa aya kata-kata entanya.
1: Nanti di screenshot.
0: Screenshot. Kudu screenshot nuki mah.
1: Malahan kadang-kadang sok tetap menjadi sukacita. Soalnya oleh Pak Hari suka disisipkan kalimat yang persuasif. Jadi situasi yang tidak mengenakan atau menyebalkan sebagai atau menjadi guyonan. Dari situasi yang berat asa diringankan dalam menghadapi sesuatu yang sulit. Hanupis Pak Hari.
0: Alhamdulillah.
1: Hatur nuhun Teh Sofi.
0: Kan kita pernah ngomong ya Kang Angga ya. Kalau saya melihat segala sesuatu, bisa dilihat segala sesuatu itu dari yang positif sama yang negatif. Ya, pilihan kita. Ai saya mah ningali kieu nu lucuna di masalah ieu naonnya. Eta wae heuleuh ku saya ditingali. Ya, daripada wah lieur nu kieu mah lieur, wah ini mah susah, itu mah pasti ada. Cuman saya akan mulai dari lucuna naonnya nu kieu teh. Bodohna naonnya. Setelah tahu pikaseureun ta masalah eta baru aku do nama nukiwe atuh nukiwe. Biasanya lebih memungkinkan kita menghadapi masalah yang dengan cara seperti itu. Ya kan? Nuhun ah Teh Sofi. Lanjut dulu. Topiknya masih banyak ya.
1: Masih. sebentar. Teh Edit.
0: Ya Teh Edit.
1: Selamat pagi Pak Hari Kang.
0: Pagi.
1: Saya mah selalu pagi. Berharap selalu sehat dan banyak rezekinya, semangat.
0: Ya, kudu betul gitu. Tambah deh, Ji. Banyak rezekinya dan naon. Rek ngomong ya, terjadi. terjadi bisi salah.
1: Ini dari Mas Agus.
0: Ya.
1: Salam semangat Pak Hari Kang Angga. Komen saya nih, KMP itu kan pemerintah yang mengelola, menurut saya sampai kapanpun tidak akan jalan. Pemerintah kita tuh ngan pinter untuk berbisnis.
0: Enggak pinter untuk berbisnis.
1: Tapi kalau merasakannya pinter.
0: Lah gitu itu. Ya. Tapi kalau kita lihat bisnisnya pemerintah itu ada di mana? bisnis pemerintah itu ada di mana? BUMN. Ya. Kita lihat aja BUMN yang berhasil dari sekian banyak BUMN, berapa banyak sih? Kan sedikit. Ya, yang kita tahu BUMN yang berhasil misalnya BRI itu BUMN, BUMN. KAI BUMN. BRI, BNI, Mandiri. Adalah beberapa yang cuman kelihatan. Yang enggak kelihatan banyak pisan. Ya. Banyak pisan. Nuwuh gawena banyak pisan. Ya, tapi gaji jalan dong. Jalan. Ya. Coba kalau misalnya yang pengurus BUMN kalau misalnya tidak perform turun gaji misalnya. Sok bergerak gerak dikitukeun. Tapi kan rasanya kecil ya kemungkinan kita menerapkan dengan cara seperti itu. Kalau buat lingkungan BUMN rada berat begitu.
1: Ini kata Kang Iwet cenanya. Kanggo tabihan Profesor Hari cenah geuning seueurnya masalah kita teh.
0: Banyak memang banyak.
1: Seueur Kang Iwet. Ya,
0: banyak pisan Kang Iwet.
1: Ini dari Kang Nandi. Ya. Tambahan ya tadi udah kan.
0: Ya.
1: Kemarin itu lagi ekonomi lagi tidak bagus-bagusnya. Pas lihat Persib dan Jepara lagi seterusnya mati listrik kemarin.
0: Lagi seru-serunya.
1: Iya, lagi seru-serunya mati listrik. Gimana nafsu dan emosi?
0: Enggak nafsu. Ya, begitulah.
1: Kan banyak Kang Iwetnya. Selain itu listrik oke kita pareum cekang Nani.
0: Masalah malah bawa
1: dari Bu Puji nih.
0: Bu Puji,
1: Pak Hari dan Kang penyiar yang selalu happy, healthy and wealthy. Cenai di Indonesia setiap ganti pemimpin ganti juga kebijakan. Bagaimana kalau kebijakan ekonomi selalu harus mengikuti kebijakan pimpinan yang berganti bukan karena kebutuhan tetapi karena keinginan.
0: Kalau ditanya bagaimana kebijakan ekonomi harus selalu berganti, gimana kebijakan pimpinan? Satu yang saya bisa ngomong biasanya kalau misalnya berganti pimpinan itu mau menunjukkan bahwa saya bisa melakukan sesuatu. Saya punya kekuatan, saya punya power, saya punya kuasa. Jadi kebijakan apapun, satu kalau saya ngikutin kebijakan yang lama, asa tegawe atau aing cenah gitu. Saya emang enggak punya kemampuan. Emang eueuh kabisa saya bikin kebijakan. Bisa dong. Bikin dong kebijakan baru, ya. Masalah ini bermanfaat, punya maslahat yang besar buat masyarakat dan lain sebagainya, ya. Nomor 17 itu. Ya. Sugan we. Katepaan si masyarakatnya. Ya. Nah, kalau enggak nyepunten we, saya sedang mengolah alasannya. Sigana bisa saya bahasa pejabat. Saya sedang mengolah kebijakan yang baru ini sehingga bisa memberi manfaat yang jauh lebih besar dari kebijakan yang terdahulu. Benar-benar ya, ngomong anak itunya. Mudah-mudahan ya insya Allah lah. Gitu.
1: Atau saya sedang menggodok kebijakan.
0: Ya gitu. Ini masih dalam wacana nih. Wacana. Ya kalau Indonesia kan gitunya. Begitu, ini masih wacana nih. Ngagoak teh si masyarakatnya. Kieu demo ieu demo itu. Ah, terjadi kan masih wacana. Wacana. Tapi mun masyarakatna cicing, enggak saya diterapkan. Ya. Makan gitu. Yeah. Ya. Tapi kembali lagi ya Bu Puji ya. Kalau mau ganti kebijakan dan lain sebagainya, saya masih mengacu pada seberapa besar, seberapa jauh integritas yang dimiliki oleh para birokrat tadi atau para pemimpin tadi. kalau memang tujuannya buat kemaslahatan masyarakat, manfaat buat masyarakat, rasanya sih dia nggak terlalu gengsi untuk mengubah kebijakan, dia tidak terlalu gengsi untuk meneruskan kebijakan dari pendahulunya.
1: Ya,
0: menyo tiba-tiba kalau ngikutin langsung harga diri hancur gitu. Tapi merenya, kalau saya ngikutin kebijakan yang dulu, sehingga saya tuh buka harga diri. Meren ya ge.
1: Copy paste nih imun
0: bahula. Copy paste bahula. Plagiat mun di dunia akademis mah cenah plagiat cenah. Kitu meren Bu Puji. Ya. Lanjut.
1: Meren no.
0: Banyak
1: Selamat siang. Harusnya KMP itu sesuai dengan nama. Harusnya jadi sarana pemintaran. Ya, sarana pemintaran. Juga. Walau mau bayar, tekan
0: waktu
1: layar.
0: Waktu
1: mau bayar, tekan layar pertanyaan dulu mengenai sila-sila Pancasila.
0: Alas ya.
1: PEMPAT, GBHN, pasal-pasal sejarah Indonesia, cerita pahlawan, juga dites kasus korupsi sama nama koruptornya. Kalau bisa jawab, gratis atau potongan harga 90%. Kalau tidak bisa jawab, bayar penuh. Atau nggak boleh keluar sambil bawa belanjaan.
0: Wah.
1: Iya kebijakan.
0: Lain. Kamari belanja yang dengan harga diskon. Ya kudu mawa kakak roream. Komo-komode ya ditanya. Di sila Pancasila. Nya P4. Sila Pancasila ge. Dina medsos mah ditanya kabar undang. Itu apalun.
1: Apa.
0: Nya komode P4. Apalagi GBHN, nya apalagi GBHN sejarah Indonesia, nya cerita pahlawan, tong cerita pahlawan, nya di dompet orang-orang kan aya duitan, nya ting 1.000, ting 2.000, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, benar? Sebutkan nama-nama pahlawan nu aya di duit.
1: Yeah.
0: So, moal apal?
1: Bener.
0: Kalau ada orangnya, ada gambar orangnya, tunjukkan. Ini siapa namanya? Taruhan. Moal apal? Nya.
1: Tapi anak saya mah apal diberi 100.000, iya siapa pahlawan ya? Bapak Uran. Diberi 100.000.
0: Oh gitu. Benar halus gitu mah. Gitu. teretno. Aya we aturan
1: Tegina ini. PMP pada Orde Baru kurikulum 1975-1984.
0: Ya,
1: PPKN menggantikan PMP pada era kurikulum 1994 dan terus berkembang hingga kurikulum saat ini.
0: Ya.
1: PMP bertransformasi menjadi PPKN agar materi pembelajaran tidak hanya sebatas moral Pancasila, tetapi juga meluas wawasan hukum, memperluas wawasan hukum dan kewarganegaraan siswa sesuai zamannya.
0: Ya.
1: Ganti lagi pendidikan Pancasila dikenal dengan nama P5. Proyek nyata untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pendidikan budi pekerti sudah tergabung dalam pendidikan agama dan PPKM. Tegina mah melotok pisan ya PPKM.
0: Ya ngelotok
1: gua, itu. Gua guru-guru PMP.
0: Memang bidangnya Tegina. Mun ngomong sejarah. Kumaha Tegina sejarah PMP. Kumaha kronologis. Nah apal gara so. Ya bisa beberapa meses sina eta ya, tapi nuhun ya, terima kasih Tegina untuk penjelasannya. Tapi paling tidak kan minimal nih kalau ngomong adab atau etika meureun apa ya, benar nggak kalau saya ngomong minimal budi pekerti lah di zaman balik deh ke zaman baheula gitunya. Masalah sopan santun dan lain sebagainya kan masalah basic,
1: yeah.
0: Masalah mendasar, Ya. Kalau sudah

0: mengacu pada quote satu ini. Permasalahannya bukan permasalahan di strategi, permasalahan bukan permasalahan di perencanaan dan lain sebagainya. Permasalahannya sebagian besar dimunculkan dari masalah eksekusi. Bagaimana orang menjalankan planningnya, keinginannya dan lain sebagainya. Masalahnya eksekusi.
1: Betul.
0: Ya, planningnya bagus, eksekusinya hare-hare, hasilnya sama dengan hare-hare.
1: Sama dengan sare. Budi pekerti sopan santun berawal dari rumah dulu.
0: Nah, itu mohon Bapak Ibu sekalian akan teteh kalau punya, sudah punya anak dan sebagainya, diajar dari kecil bagaimana sopan santun itu dilakukan ya. Supaya nanti semakin dewasa dia semakin terbiasa. Ya enggak usah disuruh-suruh. Kita tahulah sopan santun yang dibuat-buat dengan sopan santun no nyaanano tulus dalam diri sendiri kan beda. Terus
1: dari Kang Nani, memang ada gitu satu saja kebijakan yang dikeluarin pemerintah yang menguntungkan?
0: Ada. Kan coba-coba baca bahasana. Bahasana sok.
1: Emang ada gitu satu saja kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang menguntungkan?
0: Menguntungkan. Kalau sahabat kilet tahu kata-katanya menguntungkan titik-titik tanda tanya. Kan gak ngomong menguntungkan masyarakat atau menguntungkan siapa.
1: Canang geus
0: artinya. Ya kan? Ya. Nah, saya ngomong ada. Ada. Aku mau ya saya emang ngelesnya.
1: Berarti titik-titiknya Kang Nani di isian day-nya.
0: Jadi hari Senin ini ya Kang Angga ya, sebetulnya siaran kita ini membuat semua semua sahabat kilat, semua pendengar termasuk kita juga menjadi semakin lebih sensitif, semakin lebih jeli. Ngomong tetong sepotong sepotong ya. Kudu lengkap bisa diterima sama orang lain dengan cara berbeda. Kan gitu ya. Oke, terus sudah ya?
1: Sudah.
0: Sebagai penutup tapi masalahnya lo bakene
1: banyak. Itu mah baru satu tadi yang kebuka.
0: ngomong MBG unggul.
1: Iya, sama dosen.
0: Ya, sama dosen. Terus ini saya punya artikel gini, rumah impian di tengah tekanan harga. Banyak dari kementerian tertentu juga ngomong bahwa ini rumah ini kita upayakan buat masyarakat golongan tertentu begini. Rumah nu mana? Yang berapa besar? Kandang Japati ya tuh. Enak kan kandang Japati berapa luasnya yang dijual? Mungkin 21. 21 meter persegi. Ya, ada yang 18, ada yang terakhir teh ada yang 12 atau berapa gitu. Kecil pisan. Ya. Ruang tamu di ditu, tempat tidur di ditu, ruang tamu ruang keluarga di ditu. Boh, dapur di itu, jeng WC di itu. Nah, kalau kita lihat di iklan-iklan rumah impian itu kita pengen gini gitu. Berapa sih harga rumah yang ada? Ngesbunyinya nge 100 juta jeng M.
1: Ya.
0: Ya kan? Nah, 100 juta jeng M. Gini ya Kang Angga ya, misalnya ngomong gini lah, saya pengen rumah di komplek anu, harga berapa? Iya mah ngasal, ya. Kang Sony, saya rek buka usaha properti, pang nyatetkan, nusok nyatet ya Kang Sony, saya properti aina. Misalnya harganya 1,2 M, ya 1,2 M, 1,2 M, kemudian diangsur. Ya, diangsur. diangsur.

0: Jadi 10 tahun. Berarti 100 juta setahun. Benar kan? Ya.
1: Ya.
0: 100 juta setahun. Bagi 12. 12 bulan. Kurang lebih 8 juta, 9 juta lah. 8 9 juta. Anggaplah 8 juta. Ya, 8 juta. Candi itu bunga ya teh. Ya, baru dibagi-bagi 8 juta satu bulan untuk bayar rumah. Ya. Belum perawatan, belum listrik, belum air, belum apa dan lain sebagainya. 8 juta hanya untuk ngangsur rumah. Hitungan saya pengalaman di perbankan, biasanya angsuran itu mengambil porsi 30% dari total pendapatan. Jadi yang bisa beli rumah 1,2 M selama 10 tahun dengan angsuran 8 juta lebih per bulannya, harus punya paling tidak kan kali 3 harus punya pendapatan 24 juta sebulan supaya longgar. Ya. Kalau enggak jangan 30% Pak Ari. Berat. Sok 50%. Berarti kali 2. 8 kali 2 16 juta. Jadi manajer koperasi 16 juta. Yeah. Bisa ngangsur eta. Benar? Sekarang pertanyaan saya. Karyawan yang punya gaji 16 juta banyak enggak? Sedikit. Jangan dibandingkan dengan daerah tertentu atau negara tertentu. Tukang cuci piring di Jepang no kamari saya ngobrol-ngobrol jeung Kang Gujang sekian puluh juta rek eureun ta siaran jeung ngajar saya mah. Langsung indit ke Jepang tukang cuci piring. Pari enggak malu. Udah S3 nanti jadi cuci piring di sana ya. Dapat 40 juta dan lain sebagainya. Itu era saya mah. Tinggal nyian kartu nama saya mah. Gampang nyian kartu nama pinter. Healthy Care Services Manager. Aduh. Naon gawe job desk detail. Cuci piring. Cuci piring. Tapi nyian kartu nama-nama. Aduh saya mah. Ya, kirim duit ke Indonesia, sok. Ya, saya mah bisa legek di deal. Tidak perlu tahu pekerjaan saya di Jepang seperti apa. Orang kalau ngomong kerja di mana Kang Angga? Di Jepang. Di bidang apa? Paling ngomong di bidang apa, kerjanya apa? Ya saya hanya membersihkan bidang-bidang tertentu saja. Bidang tertentu atau produk-produk tertentu ini harus disanitasi.
1: No.
0: Sarwa jeung nyeuseuh, sanitasi.
1: Care interior manager
0: gitu nya. Ah, gitu. Nah, kan itu istilah-istilah yang agak sophisticated. Ya kan?
1: Iya.
0: Mun ngomong ke mau enggak? Punya pendapatan jauh lebih besar dari sekarang, tapi bisnisnya sedot WC. Mau ngomong sedot WC, mau aya nu daek meureun. Nya. Mau misalnya household household waste management care. Wah.
1: Panjang.
0: Alus tah. Tapi nu datang mobil eta kene. Ya, ngomong memperkenalkan diri ya, di mana enggak segitu household waste management care. Ah, gampang nyin judul malah. Tah, rumah ya. Jadi kenapa rumah ini masih beredar sampai sekarang topik itu karena memang masih banyak orang-orang Indonesia usia produktif 15 sampai 60 sekarang kan. Kalau untuk yang biasa kalau dosen 65 atau 70. Tapi saya nggak terlalu setuju tuh kalau misalnya usia produktifnya sudah lewat, emang nah langsung tuh bisa berkarya gitu, tuh bisa gawe dan masih bisa. Ya, tentunya kalau kita mau pandai-pandai mengelola orang-orang tersebut, ya alihkan dong. Misalnya semakin lansia, kasihlah job yang lebih banyak mikirnya. Ya, lebih banyak mikirnya. Bukan semakin bertambahnya usia, lebih banyak pekerjaan ngangkut-ngangkut. Nah, mati itu. Langsung EO atuhnya. Nah, rumah ini masih tetaplah akan saya duga sih masih tetap menjadi topik yang selalu mengemuka di Indonesia. Kemudian ada hak cipta juga ya, masalah hak cipta media dan AI. Katanya gini, jangan sampai mesin mengambil nilai manusia. Nah, ini yang seringkali mengemuka di lingkungan akademis juga, ya. Jadi ada waktu awal-awal AI ini merebak ke masuk ke dunia kampus atau dunia pendidikan, banyak orang jangan terlalu dipakai situ. Jadi kemampuan kita berpikir menjadi berkurang dan lain sebagainya. Iya sih. Tapi sekarang kalau kita nggak merangkul mereka, nggak merangkul bidang ini, kita menjadi jauh lebih ketinggalan. Alangkah baiknya ini bisa menjadi bermanfaat kalau kita menganggap AI ini adalah teman kita, partner kita. Kalau ngomong partner, nggak diterima 100% dong. Untuk copy paste pisan dong. Pikir heula, benar tuh. Apakah kita mau pakai semuanya atau hanya sebagian kecil saja ya, untuk mendukung ide pemikiran original kita. Kan gitu. Kan kita pernah bilang ya, Kang Angga gini. Kalau saya mau cari bisnis sampingan, ya, cari bisnis sampingan, nggak tahu nih mau ide apa, ketik aja di ChatGPT. Ya, cara lagi ya. Misalnya kita menganggap ChatGPT adalah sebagai partner kita, ya, sebagai partner kita, sebagai konsultan atau sebagai guru kita. Tulis nih di kolom chat nak, ya, di kolom chat nak. Kela ini semakin berat.
1: Iya.
0: Di kolom chat nak kira nulis nak. Saya menganggap Anda sebagai konsultan. Orang ngetik ya. Atau biasanya sekarang supaya lebih ringkas, garis miring, ya, garis miring, konsultan, mentor, koma mentor, ya, koma pendidik misalnya. Terus ngomong kil. apa ide bisnis yang bisa saya lakukan untuk menambah pendapatan sampingan, ya, atau tuliskan 10 ide bisnis untuk saya gunakan sebagai bisnis yang bisa menambah pendapatan sampingan saya. Mau lebih lengkap lagi, koma, saya sekarang punya profesi sebagai anu. Sebagai apa gitu ya, entong sebagai anu, tulisnya entong sebagai anu, sebagai apa, sebagai guru, sebagai pedagang asongan, sebagai pengusaha, sebagai pemilik pabrik, sebagai apalah, sebagai petani dan sebagainya, bidang gini, ketik enter, tungguan usah menit ha, keluar kabe, no 10-20 rek minta 50 ge ditulis. Ngan ideina hungkul, nya ideina hungkul. Pilih heula sok, pilih heula dari 10 atau 20 mana yang lebih aya kertek hate. Nu urang pikaresep nu mana. Pilih. Saya suka yang ini gini. Gimana ya? langkah awal untuk menjalankan bisnis tersebut. Dijelaskan? Dijelaskan di situ. Cuman jangan 100% ditelek. Dipikir lah. Ya gimana ya? Kalau gak ngerti, tanyakan nih. Dijawab. Tidak mungkin si ChatGPT ngajawab, ICT tengarti-ngarti. Mal mungkin ngejawab gitu.
1: Ngambaknya.
0: Ngambak, mal mungkin. Sok tanya gerak. Tanya, dijawab.
1: Bener. Dan tidak pernah jawab begini, kayak minggu depannya saya cari dulu solusinya.
0: Gak mungkin. Kecuali gini ya, kalau kita pakai versi yang gratis, kalau dia sudah menjawab begini, jawabannya begini, saya belum bisa mengakses sumber data begini, ya. Saya kalau sudah bisa mengakses sumber data tersebut, saya akan langsung berikan rekomendasi untuk Anda. Kalau dijawab seperti itu, artinya bukan dia nggak bisa jawab. Ya saya ngomong ya gitunya, bukan dia nggak bisa jawab, tapi kuota Anda gratis Anda sudah habis. Pakai di besok, dijawab besok. Ya, kecuali Anda berbayar. Ya, karena kenapa? Saya pernah coba jawab, minta bikin ini mungen, minta bikin itu mungen. Jawabnya ini belum terbuka, aplikasi ini belum aktif, ini begini. Saya teh nggak jawab, iseng ngebalas nak kuatku kehelnya. Apakah saya karena saya menggunakan program gratis dan lain sebagainya, dijawab langsung kita nggak jawab nak, tapi masih sopan. ChatGPT kayak masih sopan, dijawab nak kil. Apakah saya menggunakan aplikasi gratis? Karena menggunakan aplikasi gratis sehingga jawabannya belum saya peroleh gini. Jawabannya kayak kata-kata pertama nak tepat sekali cenanya, tepat sekali koma, tepat sekali koma. Jika Anda ingin memperoleh jawaban yang sangat tajam dan lebih cakupannya lebih luas, saya menyarankan Anda mengupgrade aplikasi Anda menjadi begini. Asyiat ya. Itu ngomong langsung. Nu gratis nah, kuota gratis nah habis. Besok lagi we, gitunya. Jadi kan orang tengetik deh kan.
1: Bener, kusapan-sapannya ChatGPT.
0: ChatGPT masuk.
1: Dan tidak disuruh membayar. Harusnya mengupgrade, tidak disuruh membayar.
0: Tidak. Tapi rek upgrade dipilih. Rek non pilihan mana ya gitu. Tenonon, terima kasih sudah ada di YouTube. Teh Haswati menciptakan suasana ceria saja, kan ada lagunya, tapi berusaha setiap hari mesti bahagia walaupun rintangan selalu mendampinginya. Ya memang gitu, kudu seri lah ya pagi-pagi. Terus, Kang Raihan.
1: Jadi sahabat Raihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuma ada mangkang enggak Pak Hari, sarang gengna narasumber Kang Frans Haryanto.
0: Ya.
1: Saya menyimak bertanya tentang Kopdes maupun koperasi kelurahan Merah Putih dibanding minimarket.
0: Ya itulah.
1: Gitu.
0: Soalnya kenapa enggak dibacain sama Kang Angga? Ingat ya buat sahabat kilat, urang-urang teh can di endorse. Kalau sudah di endorse sudah disebutkan.
1: Dibacakan
0: malah dia agul-agul misalnya.
1: Mungkin toksona ge di salah satu minimarket ieu.
0: Heeh. Sok atuh pemilik minimarket teh menghubungi kita-kita.
1: Adanya berdampak bisnis. Tanya ini pertanyaan Pak. Dibanding minimarket adanya berdampak bisnis.
0: Kalau yang saya duga ya, adanya koperasi Merah Putih atau bisnis yang serupa lah jangan Koperasi Merah Putih, ada bisnis yang serupa ada di satu daerah, di mana di daerah itu sudah ada bisnis yang seperti itu, pasti akan mengganggu atau berdampak pada bisnis. Satu, persaingan antar apa namanya, antar bisnis menjadi lebih ketat. Biasanya kalau ada bisnis-bisnis yang serupa banyak di satu tempat, di daerah kita, di daerah rumah kita, biasanya saingannya mereka adalah saingan harga biasanya. Padu-adu harga. Kecuali kalau misalnya bisnis serupa ini ada di mall tertentu. Mall juga ada level bawah, menengah, atas gitu ya. Kalau level bawah biasanya ngadu harga. Level menengah ngadu harga plus ada bedanya dikit. Tapi kalau kita masuk mall kelas atas, itu harga menjadi enggak menjadi prioritas. Beda kualitas aja, ngadu beda kualitas aja. Nah, kalau misalnya ngomong Koperasi Merah Putih sama yang mart-mart tadi, minimarket dan sebagainya, kan produknya eta-eta kene. Ya. Eta-eta kene. Mau ngadu apa sama mereka? Ngadu, yang di sini mah ada ASEAN, di situ mah enggak, di sini mah terang, di situ mah gelap dan sebagainya. Pengaruh sih, tapi itu enggak dominan buat sekarang ya. Kenapa? Dan masyarakat kayak kerhese tuh. Cek saya ge berulang kali daya beli masih bawah, masih masih di bawah, masih tertekan. Ya. Jadi ngarahna kumaha? Beli barang nu harganya lebih murah. Lebih murah teh harganya lebih rendah atau harganya sama diskonnya lebih besar. Ya, atau ada cashback atau ada bundling. Bundling teh gini. Kalau saya beli barang, pernah meureun beli barang nu di isolasian. Itu bisa dibuka. Ya kudu beli barang teh tilu, beli barang teh dua.
1: Oh iya.
0: Beli barang rek meuli deterjen tapi teu butuh softener misalnya. Enggak butuh softenernya, tapi kalau ditempel beli dua gini jauh lebih murah. Ya, kepaksa meuli atau terpengaruh untuk beli. Ya. Kan seperti itu. Yang mendapat keuntungan siapa? Kalau kayak gitu. Sebetulnya masyarakat, konsumen. Tinggal milih. Sama dengan provider telepon. Baewe padu-adu mereka. Ya. Orang tinggal milih mana nu murah kan? Benar kan? Jadi kita di samping ada kompetisi dan sebagainya, kita lihat keuntungan yang kita peroleh bisa dari sisi mana, itu yang dimanfaatkan. Gitu cara mikirnya. Ya, solusi mantu. Nganuduhkeun cara mikir. Terus
1: Lanjut Pak Hari, saya belum kejawab.
0: Di mana?
1: Kang Nandi itu titik-titik.
0: Oh, nya eta. Walah. Wah, orang ngejawab.
1: Di grupnya dijawabnya.
0: Terus?
1: Nih Kang Sony, alhamdulillah hasil jualan kacang tuh, sekontainer akhirnya jadi bos perumahan.
0: Ya, Kang Sony mau pang apa? Nah bisnis saya di jualan kacang, kupat tahu, distributor naon. beas can disebut. Terus?
1: Sudah.
0: Babunga terima kasih. Ngasih stiker. Nih, pang luhurna.
1: Iya, ngasih bunga.
0: Ngasih bunga.
1: Oh, ngetik deh Kang Nandi.
0: Pokoknya rekening ketik naon, moal disebutkan titik-titik nama. Jawab dulu. Moal. Oh, terus ini nih. 87% biaya JKN untuk rumah sakit. Ya. Pengaruhna naon orang nu dihubungkan. Nah, iya terakhir deh kita. Nah, tadi terakhir. Jadi, kalau biaya JKN ini ke rumah sakit 87%, yang mengurus, tanda kutip, orang sakitnya siapa? Dokter. Dokternya kebagian seberapa? Sakitik. Kalau orang dapat reward financialnya sedikit, kumagawena. Bakal ngasal kan? Ya mudah-mudahan mah enggak lah, ya. Mudah-mudahan mah enggak. Tapi bakal ala kadarnya lah kalau bahasa sederhananya. Kan gitu. Itu yang harus diwaspadai dong. Entong hayang duitnya dipotong, tapi pembagian porsinya menjadi tidak sewajarnya. Ya kan? Gitu. Nah, ini buat yang butuh duit, bank tebar promo kredit. Ya. Tapi kembali lagi ya, hati-hati ya. Kalau dapat mau ngambil kredit, coba dilihat dulu. Pertama, saya kalau dapat uang dari kredit, ini untuk apa? Ya, untuk apa? Kalau kegiatannya konsumtif, tanya deh ke tah. Tanya deh ya, kalau konsumtif. Yeah. Ya, bayarnya pakai naonnya. Sepanjang masalah pembayaran Anda pusing, dari mana dan lain sebagainya, lebih baik tunda dulu ngambil kredit buat konsumtif tadi. Tunda weh lah. Ah, orang rek ganti handphone ya. 17 Pro Max ya. 18 Pro Max ya. Dan lain sebagainya. Emang rek pake Pro Max teh naon? Pertanyaan sederhana saya mah kieu. Kalau pakai 17 Pro Max atau 18 Pro Max, menang duit seberapa? Kecuali Anda konten kreator yang aktif pakai handphone langsung monetisasinya naik, adsense-nya naik dan lain sebagainya naik. Ah, pekwe. Dah harga iPhone 17, 18 teh seberapa? Mal mungkin mal menang 5 juta. Ya. 30 juta cenah hargana. Ya, dengan memori sekian giga dan lain sebagainya. Ay 30 juta. Belikan Beat 2. Ya, sewakan kan. Tukang ojek menang duit. Iya. Ya.
1: Betul.
0: Nu sederhana we atuh tipsna. Ya. Nah, kemudian apalagi tah.
1: Tapi yang tadi Cik Pahari teh harus hati-hati. Di sini juga sudah harus diperhatikan nih, hampir semua bank memberikan bunga promo dalam penyaluran kredit pemilikan rumah ketika suku bunga kredit cenderung masih bertahan tinggi.
0: Gini, kalau misalnya bunga promo, ingat ya, saya jadi keingetan. Kalau bunga promo, mau itu perumahan, mau itu mobil, mau kendaraan, atau apapun itu, biasanya ada cara gini. Ini promo ya, ini bunga tetap. Sekian persen, misalnya bunga yang umumnya 10%, katakan seperti itu, 10%. Ini bunga tetap promo 3% 1 tahun, tanda bintang. 1 tahun. Tahun kedua lebang we ke mana? Gimana bunga pasar? Ya, begitu bunga pasar naker naik jadi 12%. Langsung ngikutin 12%. Yang 3% gimana? Ya setahun tadi, angsuran setahun. Jadi tahun kedua langsung ngegebek. Tensi langsung naik. Jeng gitu nya. Tekuat-kuat mah. Setruk weh. Ya, mau begitu. Karena kenapa? Kondisi ekonomi sekarang itu yang membuat suku bunga itu turun naiknya, fluktuasinya relatif tajam. Kecuali kita punya backup. Bahasa negara mah punya cadangan devisa yang mumpuni. Kita punya backup dana yang oke. Ya mau turun naik rada ngomel mah ngomel, tapi masih bisa kebayar. Ya mau nges ngomel tuh bisa kebayar. Ya komplit itu ya mah. Ya bisa dijabel deh ta imah. Kalau sudah punya rumah, manfaatkan rumah itu. Ada nggak kegiatan produktif yang bisa dilakukan di rumah itu, ya. Terus, nah sebelumnya coba tadi kayaknya ada sebelumnya deh. Nah ini yang kasus yang pasti sering. Judulnya naon? Judulnya adalah korupsi, ya. Sepanjang masih ada korupsi yang beredar di negara tercinta kita, ya. Apapun strategi Anda, kayaknya nggak akan optimal, nggak akan maksimal. Jalan tuh strategina, jalan, tapi nggak ada optimal karena ada ekstra biaya yang harus dikeluarkan kayak gini. Padahal HGB teh misalnya tempat buat berusaha, yeah, buat mencari nafkah. Ya, tapi dipain-painkeun misalnya gitu. Untuk kemaslahatan pihak tertentu saja kan. Kalau korupsi kan enggak ada kayaknya saya akan korupsi untuk memberikan manfaat buat khalayak banyak, yeah, misalnya untuk masyarakat yang ada saya mau korupsi ya. Sigana can aya meureun nya. Sigana mah can aya. Kayaknya udah Kang Angah.
1: Udah ya.
0: Udah ya, ngejawab wae tuh.
1: Heeh, ini udah. Udahlah pokoknya mah banyak
0: wae. Udah. Wea, cek terakhir.
1: Cek.
0: Sebelum kita sudahi.
1: Oh, ini Kang Randy.
0: Yes.
1: Pak Ari kemana pulang? di arah aja gitu.
0: Wah, gawat sih.
1: Berarti pemikiran saya rada sayanya cenah. Iya, akibat Pak Ari nu suruh mikir. Badai minjem duit oke okay, malah suruh mikir cenah.
0: Ya mikir. Terus di TikTok nih ada siapa nih? Ya.
1: Mana?
0: Ini di bawah.
1: Oh, ini coba saja Daily Food Hall masuk apa ini? Sahabat Rehan.
0: Segmen kelas atas dan kelas menengah. Iya. Kalau yang kelas-kelas atas mau food hall, food court, atau minimarket, supermarket, dan lain sebagainya, beda lah. Ya, masalahnya bukan masalah harga, tapi masalah kenyamanan, kualitas, dan lain sebagainya. Tapi saya melihat lagi gini, salah nggak sih itu? Nggak salah. Cuman dia memang menargetkan itu. Ya menargetkan itu dan segmennya kan pasarnya sedikit. Semakin atas kan pasarnya semakin sedikit. Yang banyak yang ada di Indonesia kan menengah-menengah bawah. Ya pasarnya kan itu. Nah sekarang saya mau dagang bakso nih di tempat tertentu. Ya targetnya siapa? Kalau mahasiswa dan lain sebagainya, saya nggak bisa ngasih harga yang terlalu tinggi.
1: Yeah.
0: Ya, maksud saya adalah kalau marketnya seperti itu, levelnya menengah-menengah bawah, ya masalah prioritas harga yang menjadi utama dong, selain kenyamanan. Ya, kalau makanan di pinggir jalan, orientasi pertama selain enak nggak enak, masalah harga dulu masuk kantong tuh. Cukup tak jeng kantong orang, masuk jeng kantong orang, begitu makan baksonya, nah iya rada kianya lo bacin ada, wajar weh tuh, gitu. Kan bisa ngomong begitu.
1: Yeah.
0: Ya. Kalau udah masuk ke tempat tertentu, udah bayar mahal, bisa lah kita ngomong, kenapa ya baksonya begini, makanannya begini, mie-nya begini, itunya begini, kok pelayanannya begini, wah, mangga weh di komen. Mun ngesbayar mahal wah.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, gitu.
1: Betul,
0: lanjut,
1: betul.
0: Lanjut di minggu depan karena topiknya pasti masih banyak.
1: Baik, baik. Terima kasih juga untuk yang di TikTok sudah ya. 2,6. Terima kasih.
0: 2,600 ya.
1: Mudah-mudahan okay. Terus
0: terima kasih
1: viewernya ya.
0: Terima viewernya kasih. Bertambah. Jangan ada? Lupa ya di TikTok minggu depan jam 9 setiap hari Senin kita ngobrol-ngobrol banyak hal. Silakan Anda yang di TikTok jangan malu-malu mau kasih komentar, mau nyeletuk, mau apa. Siapa tahu itu bisa jadi ide pembahasan juga gitu ya. Karena kita bahasnya ngalor ngidul ya, atas bawah kiri kanan depan belakang. 8 penjurupan mata angin.
1: Semuanya kena.
0: Semuanya kena.
1: Baik. Terima kasih sahabat Kelight, terima kasih Pak Hari sudah hadir di studio. Selamat
0: sama-sama
1: menjalankan tugas
0: selanjutnya.
1: Dedikasi naon tadi teh. Banyak pokoknya lah. Tugasnya sebagai Pak Dosen. Terima kasih sahabat Kelight yang ada di TikTok, yang ada di line-nya Kelight di WhatsApp. Terima kasih. Insyaallah kita kembali di Senin mendatang.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Penunjuk Suwani Sound 107.1 FM. Sahabat Kilai, selamat siang. Alhamdulillah kita kembali bersama di Tell to Tell di edisi Senin 21 September 2026. Saya akan bersama Anda, sahabat Kilai, hingga pukul 15 sore nanti. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung, Anda bisa request di 0812-203-1972. Cukup banyak perjalanan kita, silakan sahabat Kilai. Dan tentu di siang ini saya berharap semua pekerjaan Anda, semua rencana-rencana Anda, semua jadwal yang sudah Anda tuliskan bisa terlaksana dengan baik.

Ben loses many sounds. 107.1 FM dari Sergio Mendes. Sahabat Kelet, ini request dari Kang Aan. Terima kasih Kang Aan, selamat siang. Terima kasih juga untuk Mbak Nani. Terima kasih lagunya sudah diputar tadi ya. Salamnya untuk semua sahabat Kelet, penyiar dan kru Kelet. Terima kasih Mbak Nani, tadi requestnya dari Rosa. Terima kasih, selamat siang. Kemudian ada Pak Henry, lagunya juga sudah diputar tadi ya, dari Utali Kumawa. Terima kasih Pak Henry, selamat siang. Kemudian ada Ibu Mia yang baru saja muncul. Lagunya saat lagi akan saya putarkan. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung di siang ini. Silakan bagian yang baru saja bergabung, Anda bisa request di 08122031972. Ini lagu permintaan dari Ibu Mia dari Phil Collins.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

kembali sama 107,1 FM. Itu lagu yang dipilih oleh Cinonon setelah tadi disalip. Lagu dari Phil Collins ya. Terima kasih Cinonon, selamat siang. Salam dan hatur nuhun untuk kru. Terima kasih Cinonon. Kemudian ada Kang Ari. Terima kasih Kang Ari, lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salam untuk kru Kelight dan semua pendengar Kelight. Terima kasih. Selamat bertugas katanya. Terima kasih Kang Ari. Kemudian ada Kang Lucky, salah kirim. Salah kirim paket mah enggak apa-apa, akan saya kembalikan. Nuhun Kang Lucky, selamat siang. Kemudian ada sahabat Raihan, lagunya juga sudah saya persiapkan. September ceria ya, masih ceria di bulan September. Baik sahabat Kilat, kita lanjutkan kembali dan seperti biasa nanti akan kita jeda dulu sesaat untuk menyimak informasi dari PRSSN di Jawa Barat tepat pukul 13 nanti. Setelah itu kita lanjutkan di paruh kedua jumpa kita di Tell to Tell Senin 21 September 2026.

0: sedang melakukan kegiatan PKL itu, awalnya diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Di dalam ruangan itulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, baik fisik maupun non-fisik terhadap korban.
1: Berawal dari tersangka ini mengajak korbannya, ada 3 siswi sedang melakukan kegiatan PKL di salah satu instansi di mana tersangka ini bekerja. Kemudian diajak melakukan kegiatan karaoke di ruang kerjanya tersangka. Dalam karaoke tersebut, disitulah terjadi adanya tindak pidana pelecehan, ya, baik fisik maupun non-fisik terhadap korban.
0: Saat ini tersangka TIP telah diamankan di Mako Polres Sukabumi guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi masih mendalami penyidikan untuk memastikan seluruh hak hukum dan pendampingan psikologis bagi ketiga korban terpenuhi. Melimpahnya hasil tangkapan laut saat musim kemarau justru menjadi pukulan berat bagi para nelayan di Kabupaten Pangandaran. Ratusan kilogram udang korosok dan udang cenang menumpuk di tempat pelelangan ikan atau TPI akibat sepinya pembeli dan anjloknya harga pasar.
2: Kondisi memprihatinkan itu direspons cepat oleh Koperasi Unit Desa KUD Minasari Pangandaran. Saat meninjau pelelangan, Ketua KUD Minasari JJ Wiradinata Sabtu 19 September memutuskan untuk memborong seluruh udang yang tidak laku terjual, lalu membagikannya secara gratis kepada warga. Langkah ini diambil demi menyelamatkan nasib para nelayan kecil yang harganya tertekan hingga Rp7.000 per kilogram.
3: Ini nggak ada yang beli, nggak laku. Sedih saya. Yang kayak gini ada kurang lebih 3 kita nggak laku. Terus mau kemanain? Terus siapa yang tanggung jawab? Ya akhirnya dengan satu pertimbangan sebagai tanggung jawab, maka dibeli oleh KUD Minasari. Saya hadir untuk memastikan bagaimana transaksi ini berjalan dengan sehat. Sehingga saya sedang mencari jalan keluar agar persoalan ini ke depan bisa tangani dengan baik. Ya mungkin TPI-TPI lain juga sama seperti ini.
2: Guna mengatasi persoalan serapan pasar secara jangka panjang, KUD Minasari kini memangkas rantai distribusi dengan menyalurkan udang langsung ke pelaku UMKM pengolah terasi dan keripik. KUD Minasari juga tengah menjajaki komunikasi bersama investor luar untuk membangun pabrik pengolahan udang di Pangandaran agar harga di tingkat nelayan kembali stabil.
0: Seorang pemuda berinisial MSA, 25 tahun, harus berhadapan dengan hukum karena diduga aktif merakit senjata api dan memproduksi bahan peledak. Tersangka ditangkap di Kampung Parigilame, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, tersangka MSA ini tergabung dalam grup WA bernama True Crime Community, di mana perannya bukan sekedar anggota biasa, melainkan motivator kejahatan ekstrim. Di dalam grup tersebut, tersangka MSA diduga membagikan materi mengenai pembuatan bahan peledak secara mandiri. Berdasarkan hasil penyidikan dan dokumentasi digital yang diamankan, tersangka setidaknya telah melakukan 56 kali uji coba peledakan bom rakitan di sekitar tempat tinggalnya. Selain menangkap tersangka MSA, polisi juga mengamankan barang bukti, diantaranya satu amunisi mortir berdiameter 8,8 cm dengan panjang 44 cm, 50 butir peluru hampa, serta proyektil peluru tajam kaliber 5,5 meter. Penyidik juga menyita 13 jenis bahan kimia yang diduga digunakan untuk membuat bahan peledak, lalu casing granat nanas, 3 laras senjata api rakitan, 1 pelatuk senjata api, busur panah, serta sejumlah literatur yang masih didalami keterkaitannya dengan orientasi ideologi tersangka.
5: Jadi motivator dalam grup WhatsApp tadi yang merupakan komunitas kasus kejahatan nyata dengan memberikan tutorial cara pembuatan bahan peledak, memberikan informasi cara mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bahan peledak, membuat dan mempraktekkan langsung peledakan bahan peledak yang telah dibuat oleh TSK yang kemudian di video dan kemudian diupload, dikirim ke WhatsApp tadi agar tersangka dianggap sebagai ahli dalam pembuatan bahan peledak.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Kuningan membubarkan aksi balap liar di Jalan Baru Lingkar Timur, Kecamatan Cilimus menjelang waktu salat subuh Minggu pagi.
6: Petugas dari Polsek bersama Satlantas Polres Kuningan yang tiba di lokasi setelah mendapatkan laporan langsung membubarkan aksi balapan liar. Kedatangan petugas membuat pembalap serta penonton kocar-kacir hingga meninggalkan motornya di lokasi balap liar. Mereka yang tertangkap basah langsung dibawa petugas guna dimintai keterangan. Kasatlantas Polres Kuningan mengatakan, dari hasil razia, sebanyak 15 unit sepeda motor serta 26 remaja terlibat balap liar diamankan petugas. Nantinya, motor yang diamankan petugas akan dikenakan sanksi tilang, sementara puluhan remaja yang terjaring razia akan dilakukan pembinaan sebelum dijemput orang tuanya.
7: 15 kendaraan roda 2 yang diduga terlibat sebagai penonton maupun diduga akan digunakan sebagai kendaraan balap liar. Kami juga mengamankan ada 26 remaja.
6: Guna mencegah aksi balapan liar kembali terjadi, jajaran petugas dari Polres Kuningan akan terus melakukan patroli malam di sejumlah titik yang kerap dijadikan arena balap liar.
0: Pemerintah Kecamatan Cibung Bulang Bogor menertibkan bangunan yang berdiri tanpa hak dan memakan ruang milik jalan atau rumija di kawasan pertigaan Jalan Lingkar Galuga. Sebanyak 2 bangunan yang berada tepat di titik pertemuan jalan dan mengganggu pandang pengendara serta kelancaran lalu lintas telah dibongkar secara tertib dan damai.
8: Sebelum penertiban dilakukan, petugas terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pendekatan kepada para pemilik bangunan secara bertahap. Langkah ini dilakukan agar
9: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

Bandung Sis Bar Exam 107,1 FM. Sahabat Kelas selamat siang, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di paruh kedua. Jumpa kita di Tell to Tell. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812-203-1972. Di awal tadi lagu permintaan dari siapa ya tadi ya? Lupa saya. Ibu Anita kah? Bu Anita kayaknya ya. Oh betul Bu Anita ya. Betul itu lagunya ya Bu ya. Terima kasih, selamat siang. Silakan sahabat kalian bagian yang baru saja bergabung, silakan di 0812-203-1972.

Lagu dari Asubla ini permintaan dari Kang Ahmad. Terima kasih. Kirim salamnya untuk penyiar, kru K-Light, juga seluruh sahabat K-Light. Ucapannya selamat dan semangat terus berkarya katanya. Terima kasih Kang Ahmad, selamat siang. Selamat berkarya juga ya. Kemudian ada Mas Sandi Kustejo. Terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan. Sesaat lagi akan saya putarkan. Kirim salamnya untuk penyiar, kru dan sahabat K-Light. Terima kasih. Kemudian baru muncul Mbak Wida. Terima kasih selamat siang sudah bergabung di siang ini. Nanti akan saya carikan lagunya ya. Silakan sahabat K-Light, bagi Anda yang baru saja bergabung di 0812203 1972.

Sandi tadi sudah, kemudian Mbak Wida juga lagunya sudah saya persiapkan ya. Silakan sahabat Gelet, bagi Anda yang baru saja bergabung, kita masih cukup banyak perjalanan kita di Tell to Tell. Silakan di 0812203 1972.

0: Hello Jazz Lovers,
1: TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus.

pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram @tpjazzfest untuk informasi lengkap di Papandayan Jazzfest 2026 Sound to the Soul. Is sponsored by Kota Baru Parahyangan BRI Ron 88 MLD Sport dan Mojang Jajaka Kota Bandung.

Bandung sesuai di 107.5 FM. Terima kasih Kang Rudy sudah bergabung di siang ini. Setelah ini saya akan putarkan lagunya Kang Rudy sekaligus menutup perjalanan kita di paruh kedua ya. Setelah itu kita simak informasi dari BSSNI pukul 14. Dan terima kasih juga Kang Rudy kirimnya untuk pendengar Kelai dan guru Kelai. Terima kasih. Kemudian ada Kang Ari nanti diputarnya setelah berita ya, jam 2 dari PRSSNI. Ada Kang Ari, ada Teh Edit, ada Mbak Nila. Nanti setelah berita dari PRSSNI pukul 14, kita akan lanjutkan kembali sahabat Kelai. Masih cukup panjang. Silakan Anda masih bisa request di 0812 203 1972.

0: Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Pilkades Serentak 2026 di 154 wilayah desa sehingga berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
1: PLT Bupati Bekasi Asep Suryatmaja mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan tahapan pemungutan suara berjalan tertib dan lancar, serta tidak ditemukan gangguan berarti selama proses pencoblosan berlangsung, baik pada TPS digital maupun konvensional.
2: Mendapat surat undangan pemungutan suara di Pilkades sebagai masyarakat Bekasi, ya saya juga ikut melaksanakan pemilihan Pilkades di desa saya, jaga kita keamanan dan keterampilan semua adalah saudara.
1: Sementara itu Asep juga menghimbau seluruh pihak terkait penyelenggaraan pemungutan suara agar terus menjaga situasi tetap kondusif hingga seluruh rangkaian Pilkades selesai dilaksanakan.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s, the 80s.

0: No wonder we can give you a no-repeat work week. This is 107.1. Daylight. Bandums. Inspiring sound.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan konsep kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Konsep tersebut mencakup langkah-langkah mitigasi risiko, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personil dan sarana pendukung di lapangan. Farhan mengatakan kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan hingga tingkat kelurahan. Menurutnya, para camat dan lurah memiliki peran penting dalam memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing, serta memastikan langkah antisipasi dilakukan sebelum terjadi bencana. Farhan berharap kesiapan yang dilakukan sejak awal dapat meminimalkan dampak bencana, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal saat musim hujan berlangsung. Selain wisata dan bisnis, sektor pendidikan menjadi alasan utama banyak orang datang ke Bandung. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung harus memberi ruang seluas-luasnya untuk tujuan pendidikan karena Bandung dikenal sebagai kota pendidikan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan inaugurasi layanan penerbangan dari Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dengan rute Medan Bandung Denpasar pada Jumat 18 September 2026. Meski tren pertumbuhan penumpang menunjukkan perkembangan positif, Farhan mengakui masih ada pekerjaan rumah untuk mengembalikan aktivitas Bandara Husein Sastra Negara ke masa kejayaannya. Pemerintah Kota Bandung menargetkan jumlah penumpang mencapai 3.000 orang per hari pada akhir tahun 2026. Saat ini jumlah penumpang masih berada pada kisaran 1.300 hingga 1.600 orang per hari. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai pembenahan kawasan sekitar bandara. Setelah menyelesaikan peningkatan kualitas jalan dan penerangan jalan umum atau PJU, fokus berikutnya adalah penataan kabel udara dan peningkatan akses menuju bandara.
2: Kalau untuk yang transit, artinya bahwa bisnis untuk hospitality yang ada di bandara itu jadi bisa bergerak. Orang nunggu sejam sih nggak ada masalah, tapi lebih dari 2 jam mereka butuh sesuatu, butuh tempat yang nyaman, butuh makan yang enak dan lain-lain. Itu satu. Kedua, kalau untuk yang turun langsung tentunya akan menggerakkan banyak sekali sektor ekonomi. Saya melihat tujuannya itu pada dasarnya ada 3. Satu, tujuan untuk wisata. Kalau ini udah pasti kemana-mana. Yang kedua, tujuan untuk berusaha. Ini berarti ada sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan manufacturing. Nah, yang ketiga ini yang menarik adalah tujuan untuk pendidikan. Nah, tujuan pendidikan ini tentu kita harus beli ruang seluas-luasnya, karena bagaimanapun juga Kota Bandung ini dikenal juga sebagai kota pendidikan.
1: Kota Bandung mendapat dukungan program berupa 200 unit becak listrik dan tablet pintar untuk siswa sekolah dasar, serta kacamata pintar bagi siswa tunanetra. Usai menerima secara simbolis, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Kota Bandung, khususnya para penarik becak, pelajar, dan siswa penyandang disabilitas. Sebanyak 200 unit beca listrik diperuntukkan bagi para penarik beca dengan sejumlah kriteria. Salah satunya berusia 55 tahun ke atas, bekerja sebagai penarik beca, serta berdomisili di Kota Bandung. Sejumlah siswa SD mendapatkan tablet pintar untuk mendukung aktivitas pembelajaran. Sementara itu siswa tunanetra mendapatkan kacamata pintar yang dilengkapi kamera. Teknologi pada kacamata tersebut memungkinkan kamera menangkap atau memindai tulisan yang kemudian diterjemahkan menjadi suara.
2: Terima kasih kepada Pak Presiden atas perhatian yang begitu besar, khususnya kepada para keluarga besar anggota veteran di Kota Bandung, pada seluruh penarik beca yang mendapatkan beca baru sebanyak 200 unit beca listrik, juga untuk siswa-siswa SD mendapatkan tablet pintar, dan siswa-siswa tunanetra itu mendapatkan kacamata pintar. Jadi kacamata pintar itu ada kameranya, di scan tulisan langsung terjemahkan dalam suara.
3: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada Festival Kampung Wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow @disbudpar.bdg dan @tic.bandung ya.

0: berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Eksterminal Cicaheum Kota Bandung terus berprogres menjadi depo bus rapid transit atau BRT. Namun sementara ini beberapa armada bus rapid transit atau BRT di Kota Bandung masih beroperasi. Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, mengatakan beberapa bus BRT yang masih beroperasi tersebut diantaranya Bale Endah BEC dan Leuwi Panjang Dipati Ukur Dago dan Dipati Ukur Jatinangor. Asep menjelaskan BRT yang lewat Cicaheum akan diinformasikan segera setelah seluruh BRT beroperasi.
2: Ini baru rencana BRT itu karena yang sekarang beroperasi baru by the service dengan MCT ya. MCT yang sudah beroperasi itu ada 6, Leuwi Panjang Dipati Ukur Dago, terus Leuwi Panjang Majalaya, Bale Endah BEC, Alun-Alun Bandung, Kota Baru Parahyangan, Dipati Ukur Jatinangor, dan Soreang Leuwi Panjang Tegalega. Untuk BRT rencana akan dibangun di jam itu ada 3 rute, Cicaheum Kalapa Pia Binong, Cicaheum Cimahi, dan Cicaheum Sarijadi. Sedangkan kota yang eksisting sekarang masih beroperasi di Cicaheum, yaitu ada Cicaheum Cibareum, Cicaheum Sarijadi, yang dikelola oleh Transmetro Bandung, oleh Dishub Kota Bandung.
1: Ratusan siswa dan siswi di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMKN 2 Bandung melaksanakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolahnya secara masif. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian siswa dan siswi terhadap kebersihan sekaligus membangun budaya hidup bersih di lingkungan sekolah. Ketua Pelaksana Kegiatan World Clean Up Day, Hendra Yulianto, mengatakan, jauh sebelum kegiatan ini digelar secara masif, SMKN 2 Bandung telah melaksanakan kegiatan bebersih ini dengan tajuk Berseka atau Bebersih Sakola. Program melibatkan semua siswa dan guru untuk melakukan kebersihan di lingkungan sekolah, sehingga menjadi lebih indah dilihatnya bersih, sehat dan nyaman bagi semua siswa, sekaligus menanamkan karakter siswa yang peduli dengan kebersihan.
3: Jauh sebelum hari ini peringatan Hari World Clean Up Sedunia, SMK 2 punya program namanya Berseka, Bebersih Sekolah tiap hari Jumat. Jadi kita sudah melakukan pembersihan ini dari awal tahun ajaran kemarin, jadi ketika hari ini ada perayaan atau peringatan World Clean Up, kita sudah terbiasa.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
4: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s. The 80s.

Bandung is many sounds, 107.1 FM. Selamat siang sahabat Kelet, kita lanjutkan sisa paruh ketiga kita di Tell to Tell Senin 21 September 2026. Masih ada beberapa lagu yang belum terisi, silakan sahabat Kelet di 0812-203-1972. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih untuk Teh Edit, selamat siang. Salam sehat, salam bahagia untuk semua sahabat Kelet, penyiar dan all crew katanya. Terima kasih Teh Edit, selamat siang, sehat selalu. Kemudian ada Mbak Nila, terima kasih Mbak Nila, lagunya sudah saya persiapkan. Kirim salamnya untuk Ibu Tuti, Nadia, Mbak Maulin, Mas Budi dan Mbak Susi. Terima kasih Mbak Nila, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Kabar sahabat Kelet, silakan bagi Anda yang baru saja bergabung, silakan Anda masih bisa request satu atau dua lagu lagi yang belum terisi ya. Silakan di 0812-203-1972.

0: Sampurasun, wargikanya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Dimensi Mix 107,1 FM, la Guinea permintaan dari sahabat Teti, sahabat lama saya aja. Mungkin saat ini tengah dalam perjalanan ya, karena bisa dengar radio. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Selamat jalan-jalan, entah kemana jalan-jalannya ya. Kemudian selamat siang untuk Teh Teja Ningsi. Lagunya sudah saya putar tadi ya, dari Halmahera. Kemudian mohon maaf untuk sahabat Yoram, lagunya tidak saya temukan. Kemudian ada Mas Ali, lagunya nanti saya gabungkan dengan requestnya Kang David dari Celine Dion ya. Terima kasih juga untuk sahabat Butet, lagunya sudah diputar tadi, Kukurunu Tumu. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung di siang ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tanpa terasa sudah berakhir kebersamaan kita di Tell to Tell. Dan sebagai penutup perjalanan kita, saya persembahkan dari Celine Dion. Ini permintaan dari Mas David dan siapa tadi ya? Mas Ali di Cijera. Terima kasih sahabat Kelet, insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya.

0: Sahabat kalian masih keliling Bandung mencari kuliner legend. Sekarang tidak perlu, cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Anda bisa explore kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi Bandung, bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance Rizky Febian, perunggu dan wayang golek Bobodoran Dalang Batara Sena, plus spektakuler fireworks, festival balon udara Wonosobo Barongsai Tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Event ini free entry, catat sahabat kalian 25 Agustus hingga 27 September 2026. Parkir Barat Sumaba. Dan info lengkap silakan cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung @sumarekonmall.bandung.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Sampurasun, wargi kanya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Oke Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilat, selamat malam sahabat Kilat. Apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali malam hari ini, Senin 21 September 2026, saya Ivan menemani Anda sahabat dalam Soft Sensation hingga pukul 24 nanti. Anda silakan bisa memilihkan lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp di 0812 203 1972.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Dedika untuk gue sumber Bandung 12 K-Light 107,1 FM. There is thing, sahabat, itulah When we dance. Oke, sahabat, saya akan menyapa Anda satu persatu. Selamat malam, ada Mbak Nani ya. Mbak Nani lagunya dari Atik Sibi Risau. Kemudian juga ada Pak Henry di Taman Kopo Indah. Lagunya sesaat lagi akan saya putarkan.

dari RSD Satu Bintang di Langit Kelam. Dan juga ada Pak Ahmad, selamat malam Pak Ahmad, lagunya Wonderful Tonight dari Eric Clapton. Terima kasih juga ada sahabat Faris, mohon maaf nih, lagu dari Eddie Dalton belum ada di playlist Kelight ya. Oke, selamat malam juga ada sahabat, ada Pak Begin di Kopo Permai, lagunya dari Backstreet Boys, Save of My Heart. Dan salamnya malam hari ini untuk Mama Tri, Ken, dan juga Yuna, juga kru Kelight dan sahabat-sahabat Kelight. Terima kasih Pak Begin. Kemudian juga ada sahabat Anton di Pasteur, lagunya dari Lionel Richie dan juga Diana Ross, Endless Love. Dan salamnya juga untuk sahabat-sahabat Kelight. Selamat malam juga ada Ibu Tuti ya, terima kasih hadir katanya, absen. Untung-untung guru nih hadir. Oke, terima kasih ya Ibu Tuti. Oke, sahabat, kita lanjutkan dan kita teruskan kebersamaan kita malam hari ini. Lagu dari siapa ya? Oh, dari sahabat Faisal Diki juga, terima kasih. Lagunya juga sudah disiapkan dari Rick Price. Kita lanjut menjelang, inilah RSD yang sudah dipilihkan tadi Pak Henry di Taman Kupu Indah.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Dedikasi Sandal Kesumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light, lagu ini sudah dipilihkan ada Kang Erlan dari Phil Collins, One More Night. Kemudian juga ada Kang Robin di Kerkop ya. Lagunya sesaat lagi dari Mus Mujono, Mesra. Dan selamat malam juga ada Mbak Nia di Kancera. Lagunya tadi sudah saya putarkan dari Lighthouse Family. Selamat malam juga ada Cenonon, lagunya juga sudah diputarkan dari Krisye. Terima kasih. Selamat malam juga ada Ibu Diah dan juga ada sahabat Kartika. Lagunya sudah saya siapkan juga. Setelah Mesra akan saya putarkan dari Wendy Mautan. Oke, sahabat, kita lanjutkan dan saya Ivan masih terus menemani Anda.

Zen.

107,1 Kilat FM berada di akhir kebersamaan kita sahabat. Baru saja lagu bagus dari Michael Landstroke. Dan kini saja saya Ivan undur diri sahabat Kilat. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan tahta yang sudah mengantar Anda seperti sekarang ini. Semoga apa yang sudah dipersembahkan Kelight hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta bisa memberikan inspirasi esok pagi. Dan sahabat Kelight, kita akan jelang pagi gemilang esok hari.